0: Inilah tibanya itu di beberapa tempat pemadaman listrik. Lah kok wis iso telepon?
1: Nembe nyala, Mbak.
0: Jare mati.
1: Ini kuat gelek Mbak kula lagi ngentep ni sego lah kok mati tok.
0: Oh, berarti konslet kuwi.
1: Boten Mbah mah mati kabeh.
0: Oh, urung bayar listrik kok ora urung.
2: Gimangke? Gimangke ceritane ngene lho, Mbah.
0: Ceritane piye?
2: Tangan karo jenengan kok tau-tau listrike mati. Gandone, yo
0: sian. Yo, ngono kuwi apa-apa dipangani apa ora?
1: Tak gelo kok jane mangan, Mbah.
0: Lah yo. Aku timbangane gelone wong mendingan mangan aku kok.
1: Oh, ngono lho, Mbah.
2: Yang gelani-gelani jenengan ya percuma lho, Mbah.
0: Lah iya.
2: Eh, Mbah. Kejane arep takon lho.
0: Takok piye?
2: Awakmu ki nek muni keponakanku lho persis kaya sengkuni.
0: Lah iso kok kaya sengkuni rumah sampe kene.
2: Lah keponakanku lho kan nyambak sapa kae Lamongan kae.
0: Heeh, Lia.
2: Iya, yang Mbak Lia ki keponakanku lho kok kaya sapa sengkuni ya aku lek kuni.
1: Iya, senengane delok wayang Mbah.
0: Lah aku ki tanah pemain ketoprak main wayang bareng kok.
1: Nek lu grup, Mbah.
0: Melu grup.
1: Lu grup.
0: Heeh, jenenge Gatholoco.
1: Gatholoco.
2: Ya wis aku saiki nek munggah nek anu nyelok penjelengan anu ae. Keponakanku aku arep ngono ae.
0: Ya ampun, melu-melu terusan.
2: Lah ya melu to, ayo.
1: Mbah. Gimana kalau ngucapne salam karo rokok e wis rotos ae.
0: Lah iya suwi ra omong wimang lho marai.
1: Lah anu lho Mbah dik wingi niku kula niku lak tengajeng to. Nek arep telepone suarane dipeken kendaraan niku suarane yo Mbah jan.
0: Nyemplung galon ngono kuwi.
1: Tadi mandor Mbah kula tapi.
0: Penak e ngono kuwi lende mandor.
1: Enak tengok-tengok Mbah arek ngitungnya piye to.
2: Enggak ngitungi tok dibayare penuh kurang sik merengut.
0: Lah iya penak e ngono. Aku gelem mau, aku datar oleh lah.
1: Datar ya.
2: Oleh anu keponakanku rene.
0: Ya ampun, ya ampun.
1: Bayar sasi 30 dino Mbah.
2: Eh, keponakanku.
0: Dalem.
2: Nanti aku diputerin sahdu ya.
0: Sahdu, oke.
1: Okay. Mbah dek wingi nika niku enten sing request lagune niku selera hati terus nang keloro Mbah, sing versi Jawa niku lho.
0: Ora eneng ning kene.
1: Enek Mbah tak sebutan tapi tak rungokne ora patut.
0: Ya.
1: Kene terus mau batang nika. Ganti setel mboten nika.
0: Ora tak setel ora duwe kok.
1: Sing anune bunga sedap malame.
0: Bunga sedap malam tak puter ngono kaya.
1: Wah, berarti berbeken ning ratan Mbah ramen isarane. Yo, jan. Apa orang gue set?
0: Gue buat aja pos speaker gue son gantung.
1: Son borok. Wah, nak sih lain BPPD lah jadi Mbah.
0: Lah jo.
1: Mbah.
0: Eh.
1: Eh, anu gue. Itu orang gue mau mau sadu.
2: Sadu keponakanku.
0: Yes, anu ke paman.
1: Mbah aku nyoto loh Mbah.
0: Aku nggak makan rawon berkati ini.
1: Oh, berkat aku nyoto Mbah. Niki anu Mbah sudah jane gembolan Paman Garuda Seto sowan jenengan Mbah.
0: Oh Pak Poh, nggih Pak Poh.
1: Nggih open sampe ning Mbah Karso mantep kuwi.
0: Oke.
2: Okay. Keponakanku.
0: Dalem Pak Poh.
2: Seminggu-seminggu lagi aku tak ngalor.
0: Oke okay, Pak Poh, tak tunggu Pak Poh.
2: Matur nuwun keponakanku.
1: Request sapa ngono lho Mbah.
0: Request yo ning bisa rekut mare krungu wong-wong kok.
1: Mbah.
0: Iya.
1: Pinter ne ra ono si akeh tenan dong cara piye sing ngono.
0: Kakekane ngono.
1: Jo si akeh to Mbah.
0: Oh iya,
1: Si akeh ngono lho Mbah.
0: Oh sing akeh ngono ya.
1: Si akeh.
2: Sing akeh, sing akeh.
1: Si akeh ora si akeh. Aku nek muni ki ora si akeh Mbah.
0: Lah yo.
1: Si akeh kan sialan, Mbah.
0: Sialan. Sialan. Oke oke, siap. Si akeh,
1: Mbah.
0: Yuk.
1: Semalam ya gendoyo ki mawon.
0: Oke.
1: Okay. Juragan gembolane, Mbah.
0: Ya ya wis rasa didelok.
1: Amunah niki lho, Mbah, nek kok jan nang kok kertas terus ketat karo.
0: Domoe kaya
1: Mbah nonton dari pun Mbah.
0: Nggih, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Wah. Ter. Nggih, terima kasih. Pagi ini ya sudah merapat lagi. Halo.
1: Halo Mbak Karso.
0: Wes musoe Bayu.
1: Kakek aneh.
0: Lah mesti WA ta wong lak kowe telepon mesti kakek aneh ngono. Wes.
1: Kaline rame.
0: Heeh, iya,
1: heeh. Pegelke bae kok kuwi lek.
0: Lu sinyalmu lu ora kenek.
1: Astagfirullahalazim, sinyale ora nek piye to, Mbak?
0: Makane jare Mbak.
1: Njogo le, Mbak.
0: Makane sinyal nyunut masjid ya ngono kuwi.
1: Ya iya kan nyunut ning masjid masa ya di aja buka kartu ngono lho, Mbak.
0: Lho wong roh kok.
1: Berarti Mas Bay tarah ya asline wong wong Jalan Mangga wi, Mbak.
0: Heeh.
1: Jalan Mangga Jalan Sawo dek.
0: Ya.
1: Saling ngerti yo aku dudu teng gede becet berarti dek wong sekitar kono.
0: Ya, oke.
1: Salamnya kagum sedanten mawon. Tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Si lebih mantap aku Bu Endang nggih.
0: Lho wong Bayu le manggone iki ning asrama Brimob dek dadi ketua RT yo.
1: Masa Allah ning asrama Brimob kono lho la ilaha illallah. Tenang. Kon pinggir kali ya, Mbah. Apa ninggone mewah?
0: Anu wong ing RT oh, RT RT Gatholoco.
1: Gatholoco ya Allah, nek gacowan to Mbah, aja ngono, Mbah. Gatholoco. Kaya CNS.
0: Wis, Mbah, ndang medun. Iya.
1: Tombah, tak salam-salam to, Mbah, ya Allah. Kole gulai putune padahal putune sing paling aktif, paling ayu dhewe
0: lho. Nah, aku kan keponangane Pak Agus.
1: Apa meneh mbae iki mbae ladusing lho. Salam kagem sedanten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Aku diputerke lagune sing ngebit ya, Mbah. Kuwi cinta apa? Cinta huwak kuwi lho, Mbah, gak popo, Mbah. Ya ini ya, Mbah.
0: Oke.
1: Okay. Sing yo mawon terutama Mbah Karso sing ganteng dhewe, sing tambah glowing. Matur pun lagune kula tenggo. Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Dur. Yo. Cintamu huwak. Iya, ya wes kita jatuh bangun dulu bersama Resi Media.

0: ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sento Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya nih jus, bikin mau lagi.
0: Mau nih jus lagi. Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Wis wayahe kilau kenangan.
6: Oke, sahabat Rasi Media, kilau kenangannya tembangnya dari Duel Sumbang dengan judulnya Laut.

Oke, sahabat Terasi Media kembali lagi bersama Mbak Karso pagi ini di jam 7 lebihnya 28 menit ya. Yang sudah mampir di WA cukup banyak sekali ya. Ini kita baca dulu. Ada assalamualaikum Mbak Karso. Ya, selamat pagi, semangat dari Pak Mantep Kalang Sidorejo. Pagi ini cerah ini, request lagunya Kerinduan ya Mbah. Salamnya buat semuanya pendengar Rasi, buat Mbah Karso selamat bertugas dan sehat selalu. Matur suwun. Ada lagi, pagi Mbah Karso request lagunya Kau Tercinta Hanya Untukku. Makasih Mbah Karso, salamnya menyusul. Terus ada lagi, selamat pagi, met beraktivitas penuh dengan semangat ya. Ceria Mbah Karso ter ya, saya request lagunya Suci Dalam Debu. Salamnya buat Mbah Karso dan semua pendengar Rasi Media ya. Oke, siap, terima kasih untuk keponakannya Mbah Karso, nanti teleponnya jam 8 cah sing ngenteni ponakane Mbah Karso telepon ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini kita hadirkan dulu satu tembang, ada Kerinduan, habis itu nanti kita akan update informasi lalu lintas di Kota Magetan.

0: Sim Media. Inspiratif dan informatif.
1: Oke, sahabat Resi Media, nanti jam 9 kalau nggak salah nanti Mbak Karso akan kedatangan dari BBBD Kabupaten Magetan ya, dan juga Pusdalop terkait kebakaran hutan dan juga musim kemarau ya, dan juga krisis air bersih di Kabupaten Magetan yang nanti kita akan laksanakan podcast di studio Rasi Media begitu ya. Saat ini sudah pukul 7 lebihnya 41 menit ya sahabat Rasi. Untuk pagi ini kita update dulu informasi lalu lintas di Kota Magetan yang bisa dilihat di visualnya di Express Radio ya. Pagi ini kita coba untuk pantau lalu lintas di seputaran Terminal Mauspati ya. Ini terpantau lalu lintasnya masih ramai lancar sahabat Rasi. Kayaknya anginnya juga cukup kencang. Matahari sudah tinggi ya, sudah agak panas kayaknya sahabat Rasi ya. Jadi yang melalui jalur di simpang 3 ya, simpang 3 atau 4 ya itu ya. Pokoknya di depan Terminal Mauspati harus hati-hati, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Mungkin yang request lagu belum keputar, nanti insya Allah nanti kita hadirkan. Yang penting untuk pagi ini tetap merapat terus ya bersama Rasi Media, karena kita akan menghadirkan beberapa informasi yang siap kita hadirkan di Cakrawala Pagi.

0: News.
1: Sahabat Terasi Media, warga bernama Marjuki berusia 80 tahun meninggal dunia setelah terbawa arus sungai Waruturi, Desa Kepuh Hajang, Kecamatan Perak, Jombang, saat berusaha menyelamatkan kambing peliharaannya. Peristiwa bermula ketika salah satu kambing milik Marjuki terjebur ke sungai saat berupaya menolong. Marjuki kehabisan tenaga dan terpeleset ya, hingga akhirnya tenggelam. Korban ditemukan warga sekitar pukul 10.15 dalam kondisi meninggal dunia. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: kartu FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang!

0: Pagetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
9: 5 4 3 2 1
10: Ini info terkini.
11: Sebuah terasi media peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terekam kamera CCTV di desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada Rabu sore kemarin, sahabat terasi media. Berdasarkan rekaman CCTV beredar, insiden bermula ketika salah satu kendaraan nekat menyalip mobil Panther ya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan, pengendara sepeda motor lainnya mendadak melakukan pengereman mendadak hingga hilang kendali dan terjatuh ke jalan. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karsa, nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 8 lebihnya 3 menit ya. Nanti kita akan membicarakan tentang yang namanya gula merah, terus serai, dan juga jahe. Itu ada manfaatnya enggak kalau digabungkan?

0: Oke, sampai terasi satu tembang permintaan dari Bu Ari ya. Sudah Mbak Karso hadirkan di Cakrawala Pagi. Nanti tinggal permintaan Suci Dalam Debu ya. Suci Dalam Debu nanti insya Allah nanti kita hadirkan ya. Tadi bonus loh Bu Ari ya, lagunya wis Kau Tercipta Bukan Untukku, tapi terus dilanjutkan dengan lagunya Sayangku ya dong. Oke, nggih monggo. Pagi ini kita akan membicarakan tentang yang namanya yaitu jahe sereh ya kan? Sireh ya, sireh, sireh. Sireh, sireh apa suro ya? Sireh, sereh apa suro? Ya, pokoknya kuwi lah intine ya. Ya jahe, sereh, gula merah, sereh, wih podo ya. Jadi kalau digabungin ini bermanfaat untuk apa saja ya. Monggo bisa merapat bersama Rasi Media ya. Bisa lewat teleponnya di 0351896137 ya. Ternyata sereh ya, kleru lagu nulis ning gawe player e. Jadi yang dimaksud yaitu jahe, sereh, gula merah itu manfaatnya apa? Begitu sahabat terasi untuk yang namanya kesehatan tubuh. Silakan yang mau berbagi informasi silakan ya. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Bunga Tenggara.
0: Ya, ojo bandar-bandar konangan wongku.
1: Oke, Mbak.
0: Ya.
1: Selamat pagi, sekalian. Good morning.
0: Ya, morning.
1: Selamat siang, kalau kalian.
0: Ya.
1: Setelah hati saya, Mbak.
0: Ya, patah ini radio nih.
1: Keluar. Mbak, rapet tambah ngomong isi-isi, Mbak.
0: Oh, ya.
1: Mbak.
0: Oi.
1: Mungkin lagunya bisik-bisik tetangga ini mulai terdengar selalu di telinga nih Mbak.
0: Lu judulnya apa? Mandi Mabu.
1: Bisik-bisik tetangga Mbak.
0: Eh?
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga.
1: Ge, Kamelia Malik.
0: Masa dah.
1: Saya buatan bantu.
0: Enggak tak kuliah nih kok.
1: Kok kabeh Mbah iki?
0: Kok iso?
1: Cukup, kurang cukup Mbah. Kuwi telas niku terus. Kabeh mikir terus.
0: Eh?
1: Artinya telas Mbah, tipis.
0: Oh.
1: Jadi banyak pikiran.
0: Pikirannya dideleh toh.
1: Kurku aja lu gantung nang ngriku lho, Mbah.
0: Oh iya, centel ning isor lungan ngono apa ning
1: nggih.
0: Isor gendeng. Ning
1: kompor Mbah beranget, Mbah.
0: Malah digodok bisa.
1: Wonten lagune ya, Mbak?
0: Heeh, ya bisik-bisik tangga, Neng. Heeh.
1: Nggih, salame. Iki dhewe salam kok malah film ya, Mbak?
0: Nggih, ya serasa disampekne ngono kuwi nggih.
1: Nggih, serasa disampekne ngono. Heeh.
0: Terus?
1: Mbak, niku Mbak tentang apa, Mbak?
0: Sere, terus gula abang, jahe.
1: Oh, ya niku kang nggih ngerti badan, Mbah.
0: Heeh.
1: Kula jeneng ajeng damel niku lho, Mbah Yan.
0: Heeh.
1: Kada boten penak niki nang awak ya Allah.
0: Heeh.
1: Gara-gara tangane
0: sambate wong kaya ngaru tapunge.
1: Nggih, Mbah. Tapi tetap semangat ya, Mbah.
0: Iya, kudu semangat pokoke.
1: Kudu semangat. Berjuang 45.
0: Heeh.
1: Mbah sampun sarapan?
0: Kira-kira wis apa urung?
1: Mbah batu, Mbah.
0: Wegah ra warek.
1: Ya tuku sego pecel kurang kareng sampun lho.
0: Aku
1: wis tiba sekene ya.
0: Aku
1: lak
0: batu wegah aku tanahe aku mare ra warek kok.
1: Aku yo gak seneng apa nek batu, Mbah.
0: Mesti kono milih lawe lah aku bagian segone wegah aku ngono kuwi.
1: Nggih. Salamet tante mawon, Mbah.
0: Nggih.
1: Baik, sehat selalu, lancar sih kita jalan-jalannya, Mbah.
0: Amin.
1: Semoga tetap kuat semangat.
0: Heeh.
1: Awak tenang, Mbah, hibur kita-kita semua.
0: Iya, amin.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum, Mbah Karsa.
0: Dur. Terima kasih ada Mbak Mayang di Ngurang Gareng ya. Sampai terasi kita membicarakan jahe, serai, terus gula abang ya. Ini bisa manfaatnya untuk bagus untuk kesehatan, nanti kita akan bahas lagi ya. Ada telepon dulu.
2: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
0: Ya, selamat pagi Pak Poh.
2: Iya Mbak.
0: Gimana kabarnya Pak Poh?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Karso. Lah pripun Mbak Karso?
0: Alhamdulillah yo sehat. Kono udan purung?
2: Impune dereng jawah Mbak Karso. Wanster iki.
0: Lho kono wis mau mantu ora?
2: Eh, aja mau mantu wis ora ning ora ning po iki yo.
0: Oh, ya wis.
2: Usum Mbak, ini semua wong mantu.
0: Ngojo oleh mantu mare raudan ki gara-gara wong mantu lho jarine wong-wong.
2: Iya, biasane terangan lho, Mbak.
0: Omongi kaya.
2: Iki dulur-dulure bodho mantu, Mbak.
0: Ki lak tak dulur ngono ki jagongmu pira?
2: Ya ora mesti to, Mbak. Dulure ya nggawa apik, ra nggawa ya wis.
0: Alah-alah paling 20.000 iki.
2: Lah iya.
0: Ya wis.
2: Sak ikhlase Mbah wong dulur kok.
0: Heeh, sak ikhlase wong. Ning lak di wayahe balekne aja ngersula lho kowe.
2: Gak, ora Mbah Karso.
0: Ya,
2: Terus pagi iki apa Mbah sing dibahas iki?
0: Jahe, serai, terus apa kuwi jenenge gula abang.
2: Lah, kuwi Mbah, cocok iki. Nah, biasane aku sering ya jahe, serai ya tak campuri apa? Kadang kayu manis. Kadang ketumbar. Kok nak gelem ya pomoran ning ketumbar kuwi ya cuma karo gula merah tok kuwi.
0: Oh iya, sip.
2: Karo gula merah terus dope jahe kuwi. Lah ning lho Mbak. Ning etan omah ning kebonane ning anu seri kae.
0: Oh iya, heeh. Sip.
2: Kuwi manfaate oke Mbak Karso. Kanggo daya tubuh terus pokoknya kanggo anget-angetan lah. Wis cocok nak kuwi.
0: Oke, siap.
2: Ya Mbah, kaso gelem ya rene ra apa-apa.
0: Wah, aku nggon aku akeh ra perlu aduh. Oh, ya
2: wis nak akeh. Kono cedhak pasar percaya.
0: Aduh, rono timbangane rono tukane ning kene soleh.
2: Iya, percaya kono cedhak pasar iki ini pasare aduh kok. Lah iya. Kilo pasare yo.
0: Yo, setengah itu terus setengah kilo tuku ke.
2: Lah iya, Mbah. Ya wis ya Mbah, ngene Mbah.
0: Ngono tok. Oh iya, Har.
2: Lagune wis manut ae, Mbah.
0: Wis manut ngono lebih enak apa kok.
2: Iya, penting jangdut goblok. Salam-salami kanggo anu, Mbah. Pendengar ae semuae.
0: Oke, siap.
2: Sing sapa, Imang?
0: Sapa?
2: Tanggoku Imang sapa sing bar telepon nang Mbak Maya?
0: Maya, Maya.
2: Oh iya, Mbak Maya. Aku tanggomu, Mbak. Tanggo desa.
0: Gaya ini ngaku tanggo.
2: Eh, sak kecamatan, Mbak.
0: Iya, iya, aku percaya ya, percaya wis.
2: Iya. Aku karo Mbak Mae sak kecamatan beda desa. Kono mbuh desa kawedanan mbuh piye apa tulung, apa templek.
0: Penting ning dhuwur lemah.
2: Lah iya.
0: Ya.
2: Terus.
0: Terus.
2: Kami salam Mbak Karso ae. Selamat pagi ae.
0: Oke, siap.
2: Iya. Ya ampun Mbah, ngaten mawon nggih, Pak.
0: Ya Har,
2: Yeh, lagune tak tunggu, Mbah.
0: Oke, siap.
2: Selamat pagi Mbak Karso.
0: Ya terima kasih ada Mas Haryanto. Sing nom-noman ya Haryanto, Bayu Sutarman. Terus sapa neh ya sitoke kae sing nom-noman pokoke mincah telu tok nom-noman iki. Yeah, selamat pagi Mbak, lagune DJ Kethek Sakti. Wih, nek ra sakti genau wis ngono lho kok. Mbak ning pasar barang-barang padha didoli kabeh apa bakule nesu ora? Ngono kae anu lomo. Aku lewat pasar yo padha didoli kabeh lah yo jenenge wong bakul ya didol mosok yo kon njaluk. Kowe iki jenenge lucu kok yo. Monggo lak ngaten darah wonten judulipun Suci Dalam Debu.

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasi Media, siaran dan format.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mbah Puspa. Mbah Puspa, Mbah selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbah Puspa. Terima kasih ya. Nah, kalau bicara tentang yang namanya serai, terus jahe, terus ditambah gula merah, ini manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, melancarkan pencernaan, serta meredakan kembung dan masuk angin ya. Bukan nyeri pegel linu mas, kayak uga ya. Air rebusan ini sahabat terasi bisa menghangatkan tubuh karena sensasi hangat dari jahenya, dan serainya sangat cocok diminum saat cuaca dingin ya. Jadi untuk persiapan menghadapi musim penghujan, ini harus sedia selalu yang namanya jahe, serai, dan juga mungkin gula merah asli ya. Dan juga bisa melancarkan pencernaan karena membantu mengatasi perut kembung ya, tahu wetenge sing gede, kok gede kembung ya. Nah, kembung kan rotok gede ngono, terus ditutup mak bung bung bung bung ngono kae ya. Terus mengatasi mual serta mengeluarkan gas berlebih di dalam tubuh ya. Kemarin-kemarin saya juga pernah membahas ini. Nek aku sedia kemul nek musim udan Mbah ya, sak senengmu yo yo. Silakan dia mau ikutan merapat di teleponnya monggo, tapi satu-satu dulu ya, dimatikan dulu baru telepon lagi ya, karena kalau bareng-bareng tidak bisa diangkat. Sri Huning, tolong ya, yang telepon dimatikan dulu baru pesen apa, baru telepon lagi. Nah, ngono aja bareng-bareng. Lah bareng-bareng sing ngangkat ki sapa ngono lho. Mosok kok demit.
1: Ora ngono demit. Demitnya nggone adoh.
0: Lah wong
1: tapi pisan neng sandingku ki ya neng demit lembah, apakmu gak ngerti.
0: Oh, neng sandingku ki wae neng akeh kok tan ingon-ingon kowe ya papat.
1: Pemenang yang buri studio ku ini halah-halah ku oke. Apa yang dibahas? Gula merah.
0: Serai.
1: Gula merah, serai, jahe. Cengkeh, hati lagu. Itu jadi jamu mbak.
0: Oh.
1: Untuk apa? Untuk mencegah batuk-batuk, pilek, perut kembung, tapi ya waspada yang mempunyai masalah apa asam lambung, jangan ya boleh minum tapi jangan keadaan perut kosong.
0: Oke, siap.
1: Itu cara-cara membuatnya. Serai dikupas, jahe dikupas, dicuci bersih, dikupas, diiris-iris. Kalau enggak pengen diiris, digeprek itu ya bisa.
0: Oke.
1: Terus nanti merebut gula merah. Terus nanti disaring dulu, terus serai dan sebagainya dimasukkan di situ. Ditambahi dengan kapulaga, dengan cengkeh, dengan polong. Itu buat ramuan, buat yang cuaca itu bagus. Terus untuk menetralkan kolesterol, yang kolesterolnya tinggi itu minum itu lebih bagus mbak, lebih baik itu untuk melancarkan aliran darah. Jadi darah-darah yang tersumbat itu bisa melancarkan dengan minuman panas anget itu tadi.
0: Oh
1: itu
0: ya. Apa menek template duit sak gepok.
1: Yo, iki sing abang kabeh kae ya mbah ya.
0: Abang-abang kae.
1: Oh, yang yang mempunyai tensi tinggi nanti sekali-kali minum itu ya nggak boleh, soalnya panas. Terus yang mempunyai diabetes juga nggak boleh. Nggak boleh minum manis-manis.
0: Oh ya.
1: Terus itu ya bisa menghilangkan apa penyakit asam urat.
0: Oke.
1: Untuk semuanya yang mempunyai masalah tubuh, minumnya ya jangan sesering mungkin, ada aturannya mbak itu. Jangan asal minum, jangan asal minum, ya ada aturannya. Kok nek diseneng terus ngombe terus sak botol dintek ning ora oleh.
0: Iya. Aku kung.
1: Samuan itu apa
0: mbak? Lu suarane mak kung.
1: Kan. Kan nang sorong ngono ki ngapa? Bangsa
0: Lho, adem anu pulsawi, list anu internetmu ku mas suarane mak lah pedet kan mak gung gung gung gung gung. Ya kan
1: saya mawon benda mati Mbak San. Enggak, mau Bibi Mbak Maya. Iya, Bunda apa Bunda Ari di Madun kagem sedaya mawon tanpa terkecuali Bayu. Enggak, napa Bayu? Terus Pak Didono. Ada Dono terus apa setelah Dek Yanto Agam Bantarto juga ngayai tugas ngantos Panipurno aku minta tambahin aja Mbah ya sayang
0: iya aja ya
1: nah terus pun Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ini gila kawulane RT Bayu ya kawulane RT Bayu Pak RT ini siapa Bayu Sugi telpon video call. Wonge ning omah, wonge arek jagong gone wong mantu golek rawon karo sego mumuk.
2: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi, Mbah.
0: Yo pagi.
2: Cuacane cerah, Mbah.
0: Iya cerah tanah kuno ora kerja kok. Penak.
2: Tapi suasana diku redup, Mbah.
0: Wis syukur salah pilih prai.
2: Terus lho Mbah.
0: Kono ya senep kene malah senepe pol.
2: Kene pindah telunggon.
0: Lah kono telunggon kene dhinge patanggon kok.
2: Iya piye manahe.
0: Heeh, ge dulur kabeh terus bayangno.
2: Sik tak bayangne sik. Lakon Mbah Sara iki.
0: Kuwi lah nulisi apa kuwi jenenge amplop kowe to, engko tak tulisane.
2: Iki lho Mbah tak sampai pembukuan RT dilongi pengeluaran iki.
0: Oh, tak kira win tak kira mbok bunder iki tetanggal iki ning gone sapa ngono.
2: Wis siap Mbah, saya digarep mangan.
0: Ayo tinggal mancing iki wong loro ngono, ayo. Aku iki pisan-pisan jangan mancing to ndelok.
2: Nek endi to Mbah?
0: Ning aku ra duwe stik-stikku anu saka pring kae kejuaranku.
2: Setik nang omah enak papat Mbah, limo kandek.
0: Lah iya, mangkane kuwi aku jan mancing. Sepenting ora mancing cewek lho.
2: Ya ora mancing perkara ngono
0: ae. Iya iya,
2: heeh. Niki wau sing dibahas napa Mbah? Sere, jahe kalih gula merah.
0: Gula abang, heeh.
2: Nggih, nek niku dingge napa niku? Tubuh sae, Mbah. Biasane nek kula anu nopo niku kopi sak sendok terus bawang putih Mbah niko
0: bawang
2: nggih niko sak siung alit mawon dipanggang terus digeprek disukani serai jadi mboten ngangge gendis Mbah
0: oh
2: iki kanggo stamina tubuh kanggo tempur jan sip Mbah
0: jan sip
2: kanggo kanggo tempur tantang gawe wis kok ora duwe tenagane kalong ngono Mbah fit terus
0: oke okay, siap
2: terus tinggi campuran nopo niku susu putih niku nggih sae jahe serai pendet bonggole niku lho Mbah digeprek ngoten terus okay. Dicampur susu niku nggih sae nopo meneh disetani madu sing murni dah neo
0: dah neo utange lali wi.
2: Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum.
0: Siap.
2: Yo yo kemawon, Mbak.
0: Oke.
2: Wis rening wae. Heeh. Saya arep munggah wong pira telu apa pira mau kok bareng kan.
0: Ben sak karepe ben.
2: Ngantek mbae bingung.
0: Aku bingung sing diangkatke sing ndi ngono lho.
2: Lah nggih. Kale anu Mbah nyuwun sumanding Mbah.
0: Ya engko ditunggu sumandinge. Kok
2: sih sadherenge bidal niki.
0: Oke.
2: Nggih, sembah nuwun Mbah Karso.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun wonten Mas Sugi nggih ingkang sampun derek gegono mekaten. Nggih sampun wancinipun kula ngaturaken lelagon nggih. Monggo menika wonten bisik-bisik tetangga.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat. First use.
4: Sahabat Terasi, media kecelakaan lintas melibatkan dua sepeda motor jadi di jalan Pagotan Ngelandung, tepatnya di Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, yang menewaskan satu orang kemarin, yaitu pelajar berusia 16 tahun dalam kecelakaan itu. Sahabat Terasi, korban meninggal yaitu Safika Rahma Putri, warga Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi AE2107RF dari arah timur menuju barat.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

0: ikuti live reportase.
1: Sabetrasi media, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radiasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
2: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

0: mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rahmat, kondisi udara yang panas, kering, berdebu, serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
1: Yang kita lihat kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza-like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rahmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.
2: Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 5 menit ya pagi ini Mbak Karso kedatangan tamu dari BPD Kabupaten Magetan. Sahabat Terasi, nantikan podcastnya di YouTube-nya Rasi Magetan dan juga di Radio Rasi Magetan.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingfoot, inspiratif dan informatif. Inilah

0: ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Rasimedia,
2: kesehatan dan informasi.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko sumber ayam Gorang Garang.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Power Play. Transmedia. Inspiratif dan informatif.

0: Bekasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
2: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
1: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
2: Yang kita lihat kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasan yang berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kasus pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September setelah sekitar 1 minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang

0: Di Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
2: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
1: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering, berdebu, serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
2: Yang kita lihat kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza-like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kasus pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September. Setelah sekitar 1 minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang
4: Rasi 90,6 FM, Rasi Media. Radio inspiratif dan informatif kembali bareng Rara. Hari ini sangat rasi di Cakrawala siang ya. Rara tunggu kebersamaan Anda sampai nanti di jam 12 saja. Ayo gabung bareng aku.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
7: Napa le bukat mau sendremi milai?
6: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
7: Sano men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Selamat siang, kalau kata Bunda Lilis setengah siang ya. Kalau kata Bunda Lilis setengah siang. Halo, yang hari ini lagi menikmati setengah siangnya, bagaimana? Boleh? Bisa bergabung bareng Radio Rahasia FM ya di 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 30 2906. Sementara untuk Anda yang lagi di yang lagi di luar kota juga boleh manfaatkan aplikasi Xpace Radio-nya ya. Bentar aku terima dulu. Yang di sini kan? Halo, selamat siang. Halo? Halo? Halo? Halo? Halo. Halo. Kok tak ada suaranya? Mana sih? Oh, ini. Ulang. Diulang lagi aja ya. Biar enggak ini. Enggak miscommunication. Bunda Narti. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa beraktivitas kembali.
0: Amin.
1: Sudah berapa hari kerja?
0: Jumat, Sabtu, Minggu, terus hari ini.
1: Oh iya, kemarin aku dengar suaranya Mbak Rara, tapi mau naik gak bisa, akhirnya terus pulang.
0: Kapan?
1: Ya pas waktu kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Sudah berapa hari gitu toh waktu Mbak Rara masuk pertama kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Berapa gitu tapi Bunda keburu pulang.
0: Oke, okay, enggak apa-apa.
1: Iya. Sampai jam berapa Mbak Rara?
0: Sampai jam 12 aja, Bun. Sampai jam 12.
1: Mayu dibuat yang omah putih.
0: Malah hitam loh aku.
1: Yo ora diimbue ning omah ora kerja ora sepedaan kok ning omah malah ngayu kok.
0: Ah napa niku? Kula ke dibuntel kados nongko.
1: Oh iya. Oh mayang to iram no marah yo.
0: Untung ta ora sida, jarone tetak nggawa bis.
1: Mbak Rara.
0: Dalem?
1: Sampai aku ke sana sama Mbak Sam ditinggal sama Mas Agus toh pulangnya sampai bingung.
0: Oh, dak mbeni kok. Nggih. Kan celak kalih ngene Mas Wahyu toh. Lah sejalan.
1: Masa iya?
0: Nggih toh.
1: Oh, iya ya. Mudah-mudahan sehat terus, jangan sakit lagi, tinggal
0: amin.
1: Sehat. Ya, Mbak Rara.
0: Dalam.
1: Udah nanti minta lagunya diputerkan Wulan Kenangan ya.
0: Wulan Kenangan, oh iya.
1: Salam hebat Mbak Rara, lagi tugas, semoga lancar sampai selesai nanti, tidak ada halangan suatu apapun. Kalau pulang hati-hati, dijaga kesehatannya, biar sehat terus.
0: Amin.
1: Ya, hati-hati. Salam buat si kecil ya.
0: Siap.
1: Oke. Salam hebat buat Bu Prini, buat
0: ya.
1: Bu Suki, buat Bu Tom, buat Bu Arti, buat Bunda Maya, buat Bu Ari yang di Ngawi, Bu Ari yang di Madiun,
0: ya.
1: Buat Mas Mantep yang di Talang, Bopo Donosworo, Bopo Bari, buat Pak Yanto, Mas Rizka, buat Mas Sanggaristanya, buat Diksam, pokoknya buat semua fan Rasi yang lagi dengerin Radio Rasi.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya saja
0: ya,
1: tanpa terkecuali.
0: Gih.
1: Makasih Mbak Rara waktunya.
0: Sama-sama. Ya dah dah.
1: Oke, salam sehat.
0: Nggih, Bun, matur suwun sangat. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Rara.
0: Selamat siang. Saking sinten iki?
2: Pulung Ponorogo.
0: Pulung Ponorogo. Wonten Bunda sinten kok kula kesupen?
2: Bunda Rini Asmoro, Mbak.
0: Oh, Bunda Rini. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Sinaringan sehat ya, Mbak, satu keluarga?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat sehat.
2: Amin ya rabbal alamin. Gitu cuaca ter ya, Mbak. Panas sekali.
0: Nggih. Jan.
2: Podo Mbak. Yang baru turun tadi ada Bunda Narti. Ya.
0: Nggih.
2: Wilujeng siang Bunda, salamipun sehat selalu. Pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Aturipun nggih, Mbak.
0: Dalem?
2: Kagem kok aturipun kagem Bunda Narti kala wau.
0: Nggih.
2: Wonten Bunda Triwuning, Bunda Ari, Bunda Mayang. Wonten Mama Oca, Bapak Donosworo, Pak Debari, Bunda Deno, wonten Bunda Sekartaji. Nggih, aturipun kagem samudayanipun nggih Mbak Wirujeng siang. Salamipun sehat selalu. Mbak.
0: Dalem.
2: Kula mangke nyuwun sewates gandrung, Mbak.
0: Eh? Napa niku?
2: Sewates gandrung. Safira, Mbak. Safira ini.
0: Sewates. Sewates gandrung niki wontene saking Mbak Rina Aditama nggih.
2: Nggih, mboten napa-napa.
0: Nggih, siap.
2: Kagem Mbak Rara Sugeng Ayai Gati. Nggih. Pinaringan rahayu wilujeng sedaya keluarga.
0: Nggih.
2: Panjang yuswa Mbak lancar rezeki panjenengan.
0: Iya, siap matur suwun sanget.
2: Matur sembahnuwun Mbak Rara.
0: Sami-sami, Bun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Hari kesaktian Pancasila Satrasi. Hari ini 1 Oktober tepatnya. Indonesia itu memperingati satu tanggal yang namanya sangat erat banget dengan salah satu bab paling kelam dalam perjalanan sejarah bangsa, yaitu hari kesaktian Pancasila. Tapi sebenarnya, kenapa tanggal 1 Oktober disebut hari kesaktian Pancasila? Apa hubungannya dengan G30 SPKI? Siapa saja yang terlibat? Mengapa para jenderal menjadi korban? Jadi, dan mengapa sampai sekarang lebih dari 6 dekade setelah peristiwa ini pembahasan mengenai tahun 1965 masih menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Jadi kita siang kali ini sedikit mencoba ya melihat sejarah pelan-pelan dari awal sampai akhir. Ini bukan membuka luka lama, bukan juga untuk mengajak kita terjebak dalam kebencian masa lalu, tapi supaya kita tahu bahwa sejarah bangsa tidak lahir dalam satu malam saja. Jadi sahabat Rasi Media, untuk memahami hari kesaktian Pancasila kita harus mundur terlebih dahulu ke Indonesia pada awal dekade 1960-an. Ya, Indonesia ketika itu berada dalam masa yang sangat rumit. Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Di dalam politik nasional terdapat beberapa kekuatan yang saling berhadapan sekaligus saling membutuhkan. Jadi ada Presiden Soekarno dengan gagasan politiknya, ada Angkatan Darat dan kekuatan militer, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pada saat itu mempunyai pengaruh besar ya untuk politik. Ketegangan antara kelompok-kelompok politik ini semakin meningkat. Jadi perdebatan bukan hanya soal siapa yang berkuasa ya, tetapi juga menyangkut arah masa depan Indonesia. Apakah Indonesia akan semakin dekat dengan komunisme? Bagaimana posisi militer? Bagaimana hubungan Presiden Soekarno dengan PKI? Dan bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara? Jadi di sini kelompok situasi ini menjadi semakin panas ketika muncul isu tentang keberadaan sebuah kelompok yang disebut Dewan Jenderal. Kelompok ini dituduh sebagai kelompok para jenderal yang disebut-sebut merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun keberadaan dan makna Dewan Jenderal ini hingga sekarang menjadi salah satu bagian yang harus diperdebatkan dalam kajian sejarah. Jadi sahabat Rasi Media, ke kondisi Indonesia menjelang 30 September 1965 itu memang sudah sangat tegang. Jadi dalam kondisi politik seperti itu sebuah peristiwa besar kemudian terjadi. Ya, oke. Nanti kita ngobrol lagi saat Rasi membahas hari ini dan informasi di sekitaran Anda ya. Tetap semangat masih di Cakrawala Siang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Rasim Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
7: Lebih hemat.

0: Sahabat Rasi, PT Pertamina Patraniaga menahan harga BBM baik non-subsidi maupun subsidi per 1 Oktober 2026. Harganya saat ini tetap sama dengan awal September 2026. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rafi Mutia.
3: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
4: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
3: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
4: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Ini loh, ini loh. Aku kok punya ya? Mana ya? Ini loh. Jadi kok pengen minum ini loh. Ini dia. Aku punya banyak loh. Nih, ya kan? Nah, ini loh. Yang mau beli ini loh, ya. Beli 2 ekstrak 1. Ini loh, ini loh. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rara.
0: Yeah.
1: Masya Allah. Ini lo apa? Es toh Mbak?
0: Bukan susu. Ini lo susu.
1: Susu.
0: Kayak susu semacam apa sih ini lo? Ini yang di ini nih yang aku liatin di mana sih?
1: Iya.
0: Yeah. Lah ini.
1: Ini lah anjir. Apa ya?
0: Minuman. Sekarang apa yang
1: dikocok-kocok lo Mbak?
0: Oke. Yeah.
1: Lah. Kita sewakir menggodai.
0: Iya.
1: Lah anjir. Mbak, niki cuacane medhiune panase pol. Laline pun agak lengang.
0: Oke, Den.
1: Nggih, selamat hari kesaktian Pancasila nggih, Mbak.
0: Oh iya, Bun.
1: Semoga dengan diperingatinya hari kesaktian Pancasila ini kita semua saling menjaga apa nggih, Mbak? Ibaratnya kerukunan, ya. Kedamaian. Jangan mudah terprovokasi yang tidak benar gitu loh Mbak.
0: Betul sekali.
1: Anik lo nama ngatur mawon penanggapan.
0: Oke, nggak apa-apa.
1: Salam kagum danten mawon.
0: Iya.
1: Nunut Bunda Narti wau pun kita es komplit kagum.
0: Komplit ya.
1: Iya pun komplit Bunda Narti wau. Salam ya. Sehat selalu. Wonten wedal kulo diputerakan lagune Mbah Karso Mbak. Sing pun judule Tresno penyiar radio.
0: Tresno penyiar radio. Mbah Karso saya heran.
1: Ini Mas Agus.
0: Tresno?
1: Tresno penyiar radio.
0: Jan, Mbah kong ke omain di toh.
1: Nggih.

0: maksud bukan dibinasakan loh,
1: dibiasakan.
0: Bukan dibinasakan. Di apa? Kita sepakati terus gitu biar apa berkarya terus gitu loh, Mbak. Untuk okay. pengajuan rasi dan pendengar semuanya gitu, Mbak.
1: Iya.
0: Mekaten mawon, blender kereta-kereta itu pangapunten Mbak Rara.
1: Nggih, Bu.
0: Selamat bertugas, sehat selalu Mbak Rara.
1: Mekaten amin.
0: Mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ah, Bunda Mayang ini kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hafal suaranya.
2: Kangen,
1: wong kangen. Ngene-ngene rasane. Asik.
2: Rindu. Wong ayu
1: to. Wong ayu to. Gak wong ayu ding ojo wong ayu.
2: Mbak Rara berpelukan.
1: Sama siapa?
2: Ayo berpelukan nih.
1: Oh. Ayo. Aku dengernya gini, ayo berpelukan.
2: Saya coba, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bun.
2: Cuaca cerah
1: banget.
2: Seperti cerah hati kita semuanya.
1: Oh iya.
2: Lagunya kangen wae ya, Mbak ya?
1: Kangen yang mana?
2: Kangen yang mana ya?
1: Kangennya siapa maksudnya?
2: Kangen.
1: Ya wis lah, pokoknya Mbak. Kangen ya.
2: Kangen cak pacar ini kuah, Mbak.
1: Ini
2: kita kan tak atur kangen bapak Jono Suworo.
1: Kangen, waalaikumsalam. Kangen kok sak menem banget.
2: Kangen nih kemauan.
1: Yowes pokoknya kangen, gak? Ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua saja, Mbak.
1: Gak?
2: Pak Jono pun kuah satu nih salami. Kita mau Jono Joning pun nunggu, nggak sebelah aku.
1: Ayo, ceklok.
2: Salamnya semua saja.
1: Ya.
2: Nanti kapan-kapan di pulangin kembali ya, Mbak ya.
1: Nggih.
2: Kalau waktunya mau 1 menit.
1: Nggih.
2: Nggih. Terima kasih.
1: Sama-sama Bunda, matur suwun sangat sudah bergabung.
2: Selamat lancar panjang umurnya.
1: Sama-sama.
2: Tetap ayu langsing sing.
1: Amin.
2: Terima kasih Wang Ayu. Assalamualaikum.
1: Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat rasi jangan kemana-mana dulu ya. Abis ini nanti Rara balik lagi dengan yang sesuatu yang berbeda.
3: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau My

0: Sobat Rasi, informasi waktu di studio Radio Rasi FM jam 11 lewatnya 8 menit aja ya. 8 menit aja. Oke. Makasih sudah bergabung. Tentunya tadi bunda-bunda cantik yang dari Ponorogo, dari Magetan semuanya ya. Nanti azan zuhur bakar pekumandang di seputaran Magetan dan sekitarnya jam 11 lewat 28. Yang belum mandi buruan mandi ya. Gas semuanya. Hamsyah Bunda, ya Hamsyah. Nanti jangan lupa ya jam 11.28 kita azan zuhur untuk wilayah Magetan dan sekitarnya. Bopo Dono Suworo, Dono Seto. Bopo Dono Garuda Seto jenenge akeh temen sih. Ya apa sih? Belas kasihku. Coba nanti dicariin ya. Karena masalahnya aku belum nyari ini. Salamnya buat Rara, semangat siarannya ya. Gak apa-apa. Saya tak golek nih. Siapa enggak? Ya wes lah. Enak-enak ya. Tetes waspo. Nggih, mungkin-mungkin mboten dawa. Nggih, mboten dawa. Aduh. Aku selamat siang.
1: Iya, Kang.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah, aku seneng sehat.
0: Kula kejane Bunda Lilis. Kula kejane wau ki mboten siaran. Cuma kok dikoling Mbah Kung anu terus ngetan ngono jare duite ben akeh nggo ning kat omah.
1: Alhamdulillah. Senengane rezekine berlimpah. Lah nggih. Ya disyukuri karo apa-apa. Donga ke utapan ke doa kok gak. Iso ngerti lho.
0: Nggih.
1: Mangkane.
0: Mengke kula tingkat kok tenang niku kandang pitik.
1: Aja. Rumah tenang ora kandang pitik.
0: Rumah pitik kae. Lho.
1: Masuk kandang pitik kok nek dadi pengusaha ayam sapa ngerti rezeki.
0: Oh, iya.
1: Tidak ada yang tahu.
0: Lupa.
1: Oh, makanya. Lupa. Semuanya itu harus disyukuri rezekinya Mbak Rara enggak tahu loh di mana, enggak tahu loh.
0: Iya, di manakah kau berada?
1: Kan ucapan doa.
0: Amin.
1: Sampun kathah sing jegono, Mbak.
0: Alhamdulillah sampun. Niki.
1: Infonya nopo sing dibahas?
0: Niki enten
1: mempengetos.
0: Nggih kok mboten ngertos nomere. Niki hari kesaktian Pancasila. Terus BBM tesih sama.
1: BBM guys ngersani wong cilik-cilik aku nek rembu BBM Mbak.
0: Empuh piye.
1: Arepe pemerintah yo piye ya?
0: Is kersane.
1: Ya kita mengikuti alur ya wong cilik guys kapak-kapakne yo dadi korban.
0: Dadi sepertinya kok gak dadi korbanmu.
1: Ora ya tapi yo mesakne yo wis wong cilik wong klak-klik. Apa-apa
0: rantai duit ngilang klik rantai duit
1: oke aja ngilang duit aku rantai duit teman lho.
0: Oh iya.
1: Nah aku seneng duit kok kayak ben rasa tak
0: oke
1: sedaya pilihan ya sing masalah BBM is monggo kerso sekarang pemerintah bias
0: manut mawon pasrah bongkoan ya
1: kita punya uang bisa beli ngene lho Mbak.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, to pokoke dhuwit tekan iso tuku, nek ra dhuwit ya ra iso tuku.
0: Lah.
1: Yang penting punya uang beli apa bisa. Ya. Waktunya apa sumbangan, waktunya apa ada gitu lho.
0: Iki wayahe sumbangan soalnya sumbangannya oke.
1: Kan memang kan wayahe sumbangan ada, tapi ndak sah dipersulit. Eneng kok rezeki ke pokoke yang penting
0: nggih.
1: Orang itu mau gerak itu mesti ada rezeki kok.
0: Iya.
1: Nggih to.
0: Nggih, leres. Nggih,
1: kagem sedaya mawon tanpa terkecuali. Aku nanti minta mendung sore Mbak nek bulis tetes sing waspo.
0: Wis moga-moga nah, nanti tembangnya ini ya.
1: Buat Mbak Raranya tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Adungane duite akeh dibangun rumah tingkat.
0: Amin ya Allah talang.
1: Iya, tenang tak dongane doa itu ucapan. Aku nak dongane sing apik-apik.
0: Iya, amin.
1: Sanrasi semuanya sehat selalu diberkahi Allah rezekinya berlimpah.
0: Amin. Ya,
1: kemawon medalipun matur sembah nuwun. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jan aku gemes iki karo sapa ta iki. Halo.
2: Piye. Alhamdulillah Mbak Yu.
0: Nggih.
2: Kula wau tening menika namung dipun tuwentangi para ibu-ibu niku lho Mbak Yu. Kula ya jan gumun lho. Moro tumuk-tumuk esuk wau kontok kalih niku juragane jendang niku. Gunarti. Rada siang moro tumuk-tumuk digontok tiyang Ponorogo pulung wau, purini kalau wau. Niki rotok siang saiki, timi-timi dicukong kok niki yang Madiun.
0: Wis mboten napa-napa.
2: Nggih, neng kula mandur mawon siji teng pojokan, Mbak Yu.
0: Nggih, siap.
2: Mbak Yu.
0: Halo.
2: Salam mulya sedaya keman mugi-mugi sehat lancar samujanipun Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
2: Menawi dereng-dereng kagem Bu Sri Uning Mbak Yu nggih.
0: Iya.
2: Kalian Bu Endang kalau anjing wau nggih matur suwun Bu Endang. Mungkin ke anjar saja mungkin gak keluarga Bunarti kalian di masih angga mungkin-mungkin suka sama Tuhan pun Tuhari si jongkok nih gue mau ke matur suwun mungkin-mungkin anjar saja sama Tuhan pun
0: amin
2: di masing-masing sedaya kemauan Mbak Yungge mungkin-mungkin anjar saja adik-adik kurang yang bagus-bagus menikah Mbak Yungge
0: amin
2: mangke nek wonten wetal lho Mbak Yungge nek wonten wetal
0: ya.
2: Nek mboten wonten mboten napa-napa. Kula mangke dipun paringi kuli bangunan Mbak Yu.
0: Kuli bangunan. Nggih. Salamé
2: kang. Dinan pikantuk salam saking Pulung Burini Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok ngidoreng sare durakane sauto barengi nang tinggal turu ya to. Ya ida matur suwun dumiyen Mbak Yu.
0: Nggih, sami-sami matur suwun.
2: Nggih, sinten siang Mbak Yu.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu nanti tembangnya dihadirkan sama Rara, tapi sabar dulu ya. Orang sabar nanti rezekinya lebar. Orang sabar. Ya sabar pokoknya. Nah, ini kalau kita berbicara kembali tentunya buat saat terasi ya. Malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, sejumlah pasukan bergerak di Jakarta. Ya, kita meneruskan cerita tadi. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30SPKI. Dalam peristiwa ini sejumlah perwira tinggi angkatan darat menjadi sasaran penculikan. Mereka ini adalah Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswamiharjo, dan juga Letu Piaretendian. Sementara Jenderal Jenderal Ahaya Nasution yang juga menjadi sasaran berhasil lolos, tetapi putrinya Ade Ima Suryani meninggal akibat terkena tembakan. Dan para korban ini kemudian dibuang suatu rasi ya, dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Pada masa itu kawasan Lubang Buaya ini masih merupakan daerahnya jauh lebih sepi dibandingkan sekarang. Di sana terdapat sumur tua. Beberapa hari kemudian jenazah para korban ditemukan dalam sumur ini. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu simbol paling kuat dalam sejarah Indonesia pada tahun 1965 saat rasi. Dan tentunya pada pagi 1 Oktober 1965, situasi Jakarta ini berubah drastis. Gerakan ini mengumumkan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari apa yang mereka sebut sebagai ancaman Dewan Jenderal. Gerakan ini mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, sementara pasukan yang berada di bawah kendali Mayjen Soeharto kemudian melakukan tindakan untuk mengambil titik-titik strategis di Jakarta. Salah satunya adalah tempat yang paling penting adalah RRI atau Radio Republik Indonesia. Kenapa RRI itu penting? Nah, karena pada masa itu, radio merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Penguasaan media berarti penguasaan informasi. Dalam waktu singkat, keseimbangan kekuatan berubah. Gerakan 30 September berhasil dipatahkan. Kemudian pencarian terhadap para perwira yang diculik dilakukan. Pada 4 Oktobernya 1965, jenazah para korban berhasil dievakuasi dari lubang sumur buaya. Dan peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar utama narasi sejarah mengenai upaya mempertahankan Pancasila.
3: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Rahasia media, rahasia dan informasi.
5: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: First News.

0: Sahabat Rasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menyentuh angka Rp18.000 per US dollar Amerika Serikat pada perdagangan intraday kemarin. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Baik, kita sudah di menit ke-46. Selamat menjalankan sholat duhur untuk wilayah Magetan dan sekitarnya ya. Mas Bayu, mohon maaf sekali untuk tembangnya. Tadi dicariin sama Rara. Kalau yang judulnya itu nggak ada loh ya. Serius, udah aku cariin kemana-mana, tidak ada. Ya, saudara sih, kalau kita berbicara kembali tentunya untuk siang kali ini tentang masalah kesaktian Pancasila ya. Apa sebenarnya makna hari kesaktian Pancasila hari ini? Pancasila tidak seharusnya berhenti sebagai lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Sila pertama berbincang tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Kalau kita lihat kembali sejarah, di tahun 1965, kita bisa mengambil satu perjalanan besar. Perbedaan politik yang dikelola dapat membawa dampak yang sangat panjang bagi sebuah bangsa. Nah, karena itu, memperingati Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga soal bagaimana kita hidup hari ini. Apakah kita masih bisa berbeda pilihan tanpa saling membenci? Apakah kita masih bisa berdebat tanpa menganggap orang lain sebagai musuh? Apakah kita masih bisa mengkritik pemerintah tanpa kehilangan rasa persatuan? Dan apakah kita bisa menggunakan media sosial tanpa menyebarkan kebencian dan informasi yang belum terbukti? Karena tentunya tantangan terhadap persatuan bangsa hari ini bentuknya mungkin berbeda. Bukan lagi tank di jalanan, bukan lagi perebutan studio radio, tetapi bisa berupa hoax, provokasi, politik identitas, ujaran kebencian, dan juga fanatisme yang membuat masyarakat itu terpecah saat rasi. Ya, oke. Tentunya tadi tembangnya satu persatu, insya Allah ya, moga-moga bisa dikasih semuanya. Kalau Mas Joko siapa ta? Mas Joko cari ini, ya wes lah, nanti insya Allah. Moga-moga bisa. Kalau nggak bisa ya diterusin nanti sama. Habis ini ada Mbak siapa ya? Cahaya apa Mbak Tias? Aku kok belum hafal jadwalnya. Ya pokoknya antara mereka berdua. Karena masalahnya nanti kalau untuk Bang Fatur itu sore ya. Tadi yang minta kangen, katanya lagi kangen aku. Rara Dirkan.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Sobat Rasi, tidak terasa perjalanan kita sudah 2 jam saja ya. Dan itu Rara harus pamit. Abis ini siapa sih sing siaran? Si salah nyebut mengko ya. De ade sing siaran. Oh, Mbak Tias. Abis ini Mbak Tias ya. Sekali lagi Sobat Rasi, hari kesaktian Pancasila lahir dari salah satu periode paling rumit dalam sejarah Indonesia. Di balik tanggal 1 Oktober terdapat cerita tentang ketegangan politik, konflik kekuasaan, penculikan dan pembunuhan para perwira, jatuhnya PKI, perubahan kekuasaan dan lahirnya sebuah rezim politik baru. Sebagian narasinya juga sudah menjadi sejarah resmi negara. Sebagian lainnya masih menjadi bahan kajian dan perdebatan para sejarawan. Dan mungkin justru disitulah pentingnya belajar sejarah. Bukan untuk mencari alasan membenci orang lain yang hidup puluhan tahun lalu ya, tetapi supaya kita memahami bagaimana konflik itu bisa terjadi, bagaimana sebuah bangsa bisa terpecah, dan bagaimana kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena Pancasila bukan sekedar tulisan di dinding kantor ya, bukan sekedar teks yang dibacakan saat upacara, tetapi nilai yang seharusnya terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Sekali lagi sangat terasi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Rara pamit, tetap bersama Rasi Media 90,6 FM Magetan, Rasi inspiratif dan informatif. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ah.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Di Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
2: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
1: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab, termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
2: Yang kita lihat kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasan yang berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu. Nah, itu
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kasus

Pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September setelah sekitar 1 minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang...

Rosi, media inspiratif dan informatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rosi. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Dan hari ini Tias insya Allah akan menemani sahabat Rosi selama 2 jam ke depan. Dan hari ini sahabat Rosi, Tias akan membawakan tema. Kebetulan sekali ya, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober, yang mana hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah sahabat Rosi, Pancasila di era digital masihkah menjadi pedoman untuk generasi muda? Nanti Tias akan membahasnya lebih lanjut ya di segmen-segmen selanjutnya. Dan juga sahabat Rosi nantinya bisa mengirimkan pendapatnya ya, atau bisa interaktif juga di WhatsApp-nya Rosi di 0811-3020-906, atau bisa juga di 0351-896-137. Dan juga bisa ya menonton siaran radio Rosi di aplikasi Express Radio, dan juga bisa di websitenya di www.rosifm.co.id. Dan sahabat Rosi, Tias akan kasih sedikit gambaran ya, bahwa hari ini kan merupakan tanggal 1 Oktober, yang mana kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah biasanya kalau mendengar kata Pancasila, itu yang langsung muncul di kepala pastinya mungkin berkaitan dengan upacara, terus kemudian teks Pancasila, burung Garuda, pelajaran sekolah, atau hafalan kelima sila Pancasila. Dan sahabat Rosi, tapi hari ini Tias akan mencoba ya, bahwa di era media digital saat ini ada HP, ada media sosial, ada WhatsApp, terus kemudian YouTube dan lain-lain. Apakah benar-benar masih Pancasila ini, apakah benar-benar masih menjadi pedoman bagi para generasi muda? Ya benar ya, biasanya anak-anak muda ini hafal lima Pancasila itu, akan tetapi apakah mereka juga memahami makna-maknanya atau sebaliknya? Nah nanti Tias akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Rosi, tetap di Cakrawala Siang.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: honorine ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Rasi Media.

0: Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, Tias akan lanjutkan ya untuk pembahasannya. Dan hari ini Tias akan mulai dengan, nah, kalau di sila pertama Pancasila ini kan biasanya bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau dibawa ke era digital saat ini, apakah ada hubungannya? Tentu saja ada ya, sahabat Rasi. Salah satunya adalah bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain. Sekarang informasi mengenai agama itu sangat mudah ditemukan. Video ceramah ada, terus kemudian konten keagamaan juga ada, terus diskusi agama juga ada. Akan tetapi masalahnya algoritma di media sosial itu kadang membuat kita hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan kita sendiri. Akibatnya kita juga merasa bahwa apa yang biasanya dilihat di layar ini adalah satu-satunya kebenaran. Padahal masyarakat Indonesia ini sangat beragam ya, sahabat Rasi. Perbedaan keyakinan tentu saja bukan sesuatu yang baru. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi bahan hinaan. Misalnya, ada orang yang membuat konten tentang keyakinan, terus kemudian muncul komentar seperti agamanya salah nih, atau keyakinannya yang paling buruk ini, dan lain-lain. Atau bahkan juga muncul hinaan terhadap simbol keagamaan. Nah, disinilah nilai Pancasila pun diuji ya, bukan ketika sedang upacara, akan tetapi ketika memiliki kesempatan untuk mengetik sesuatu di kolom komentar. Nah, sahabat Rasi, kalau misalkan kita atau Tias dan juga sahabat Rasi ini tidak setuju dengan seseorang, apakah kita juga harus langsung menghina? Tentu saja tidak ya, kita tidak bisa setuju tanpa merendahkan, terus kemudian kita juga tidak bisa berdiskusi tanpa menghina, dan juga kita tidak bisa memiliki keyakinan sendiri tanpa harus mengikuti atau memaksa orang lain agar mereka juga mengikuti kita. Nah, sahabat Rasi, apakah komentar di media sosial sekarang ini semakin kasar karena orang merasa aman bersembunyi di balik layar? Atau memang sejak dulu masyarakat sudah seperti itu ya, hanya sekarang semuanya mungkin bisa kembali terekam dan juga terlihat? Nah, sahabat Rasi, sampaikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi 0811 3020906, atau interaktif di 0351896137. Tias tunggu untuk interaktifnya. Oh, udah ada ini, Bunda. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bunda.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Mbak.
0: Sehat ya, Bun?
1: Pripun?
0: Sehat, Geh?
1: Alhamdulillah, nek ya ini kok ngantuk atau Mbak, janji bar sholat.
0: Nggih, Bun.
1: Pripun, ini pripun. Nah, awak kok kudu letak ini piye?
0: Jam rawan, Bun.
1: Dalam
0: jam rawan ngantuk.
1: Diatur ya, jam 10 nih lagi turuti yang ngantuk, tapi ya boleh aktivitas
0: lah. Enggak.
1: Orang pantas jam 10 kok turu.
0: Enggak.
1: Jadi ini pokoknya sebagai istirahat, kalau ngurungok nirasi, ngonton lah.
0: Enggak, leres nih kok.
1: Nah, enggak, ngurungok nirasi lagi menak-menak nih, ayam merah.
0: Nah, enggak.
1: Sing penting sehat waras karokah. Pripon napa
0: oh, ya. Ini lo, Bun, hari ini kan hari kesaktian Pancasila. Nah, di hari kesaktian Pancasila ini apakah anak muda zaman sekarang ini masih menerapkan pedoman atau nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila? Kan karena sekarang tuh eranya digital ya, apakah mereka ya tetap melibatkan Pancasila di era digital ini atau gimana, ngoten?
1: Iya, gini ya. Kalau Pancasila itu ya tidak bisa ditinggalkan dong, Mbak. Soalnya yeah, Pancasila itu apa ya, kan itu sudah jadi patokan bangsa kita.
0: Pedoman, nggih.
1: Pedoman itu nggak bisa dialihkan seperti yang di negara-negara lain. Kan Pancasila itu ya buat kita ya apa ya namanya, penting untuk kita gotong royong, apa namanya kok gotong royong, apa
0: bersatu, itu bersatu, toleransi,
1: toleransi, terus apa Pancasila itu ya menegakkan
0: bermusyawarah.
1: hukum, musyawarah dan sebagainya, itu lima-limanya itu penting semua. Tapi ini anak-anak zaman sekarang itu dengan namanya Pancasila itu hafal apa enggak lah, gitu loh. Pilar satu, kedua, ketiga, empat sampai lima itu hafal apa enggak. Kadang-kadang ada sebagian yang hafal, kadang-kadang SMA itu dites mengucapkan Pancasila itu menghafal itu enggak bisa. Nah itu di situ kadang. Nah ini Pancasila ini tidak bisa kalau dihapus, enggak bisa, soalnya ini sudah pedoman negara ya. Adil dan makmur enggak bisa. Ya kita sebagai bangsa Indonesia ya terus, oh ya mbak, kita tetap meneladani.
0: Iya benar.
1: Apalagi hari kemerdekaan Pancasila itu sejarah yang tidak bisa dilupakan.
0: Iya.
1: Sejarah yang pernah mencekam mbak. Itu aku waktu itu tahun 65 itu terus meletusnya 1 Oktober itu meletusnya itu tanggal berapa, 4 ya, itu pencarian jenderal-jenderal itu aku usia 10 tahun itu. Nah itu aku sudah tahu mbak, sudah tahu. Jadi situasi-situasi yang tahun 65 itu memang sangat mencekam, sangat genting. Jadi apa namanya, kalau waktu maghrib itu tidak boleh keluar. Ada di setiap pos, di setiap mau masuk ke kampung itu dijaga ketat. Zaman dulu hansip ya mbak.
0: Iya.
1: Nah orang nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, itu benar itu. Nah dengan adanya itu, anak-anak zaman sekarang kan belum tahu sejarah 65 gerakan 30 September itu bagaimana situasinya, bagaimana sebagian mbah-mbahnya yang sudah ikut itu, yang sudah ikut meninggal ya karena keganasan kita itu tadi. Nah anak-anak muda itu kan belum tahu lah. Sejarah itu harus dijelaskan, diteruskan, nggak boleh putus. Sepenggal gitu saja nggak boleh, harus dilanjutkan. Anak-anak biar tahu sejarah itu, biar kayak gini, anaknya presiden gini, itu harus dijelaskan.
0: Tapi
1: anak zaman sekarang, zaman sekarang itu, padahal itu perjuangan, apalagi sebelum Indonesia merdeka tahun 45 itu penuh perjuangan tuh mbak di Surabaya tahun 45 itu. Nah itu harus anak-anak itu dijelaskan sejarah itu, jangan sampai putus, biar tahu sejarah itu bagaimana.
0: Bener bun.
1: Nah, 1 September itu meletusnya itu aku tanggal berapa ya tuh, ya sudah dewasa ya, melihat namanya yang kan sempat difilmkan tuh mbak itu.
0: Iya masih
1: memang,
0: ada.
1: Penentuan jenderal itu yang pernah apa lihat di filmnya itu benar itu Jenderal Nasution itu kan punya anak namanya Ade Irma Suryani itu. Itu Pak Nasution itu sudah dikepung sama Cakrabirawa itu mbak, rumahnya dimasuki. Nah sedang di situ itu Pak Nasution di kamar. Terus di situ itu, ini ya cuma cerita ya, tapi ini benar. Terus di situ ada namanya Kapten Viertendean. Kapten Viertendean ikut sama Pak Nasution di rumahnya Pak Nasution kan. Pak Nasution itu ajudannya Vier. Nah di situ itu Pak Nasution itu apa dimasuki rumahnya, digerebek sama Cakrabirawa. Ada tembakan-tembakan. Nah waktu itu Ibu Nasution itu menggendong samanya adik Irma itu, terus bapaknya di kamar suruh keluar pah gitu. Bapak Nasution akhirnya keluar lewat jendela, terjun dari jendela keluar dari rumah, terus akhirnya kena sasaran tembak anaknya perempuan adik itu tadi. Yang satunya biar tendian itu Pak Nasution nggak ada, Pak Nasution sedang tugas, lalu dia ditembak. Jadi sekali itu di rumahnya Pak Nasution itu ada korban dua mbak, adik sama Fier Tendian. Itu benar itu aku pernah lihat. Jadi aku ya menyaksikan di film, walaupun di film itu kan benar-benar ternyata tuh mbak. Ya mudah-mudahan dengan adanya itu mudah-mudahan kita bisa meneladani dan anak-anak muda tahu sejarahnya gerakan 30 September dan 1 September. mudah-mudahan jangan ada kejadian lagi, mudah-mudahan Indonesia tetap bersatu.
0: Amin.
1: Ya, itu ada masukan dari aku. Makasih waktunya buat Mbak Tiasnya, sehat selalu, jaga kesehatan. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huni yang sudah interaktif bareng Tias, dan juga untuk sahabat Rasi, monggo ya yang mau interaktif di segmen selanjutnya Tias tunggu. Jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi tetap di Cakrawala Siang.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Trix Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi, sekarang kita masuk ke sila yang kedua ya, yang mana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sahabat Rasi, kalau ada satu tempat di dunia digital yang paling sering menguji ini adalah ya sila kedua ini ya. Nah, coba sekarang biasanya banyak sekali kolom-kolom komentar ya sekarang di media sosial, yang mana ketika seseorang melakukan kesalahan sedikit saja langsung banyak yang menghujat. Terus kemudian ada orang yang mengalami musibah, komentarnya justru dijadikan bahan bercandaan. Terus kemudian ada seseorang yang mungkin penampilannya dianggap aneh, nah ini langsung menjadi sasaran untuk body shaming nih. Atau ya, body shaming itu kayak membicarakan lah tentang atau mengejek fisik seseorang gitu, sahabat Rasi. Terus kemudian ada anak sekolah yang melakukan kesalahan video dan juga identitasnya langsung disebarkan. Nah, sahabat Rasi, apakah karena seseorang melakukan kesalahan, kita juga kehilangan hak untuk memperlakukannya sebagai manusia? Nah, ini yang sering terlupakan. Di balik akun media sosial ini juga ada manusia, ada keluarga, ada perasaan, bahkan ada kehidupan nyata. Nah, satu komentar yang menurut kita, yang menurut sahabat Rasi atau mungkin kita semuanya ya, kita juga merasanya itu mungkin hanya sekedar candaan, bisa saja itu ya menjadi sesuatu yang akan terus diingat oleh orang lain. Dan masalahnya jejak digital ini juga tidak mudah hilang ya sahabat Rasi. Kita mungkin bisa menghapus komentarnya, tetapi sekarang ini kan ada screenshot ya, yang mana itu bisa menjadi bukti-bukti jejak digital kita. Mungkin mungkin memang bukan kita atau sahabat Rasi yang screenshot sendiri, akan tapi orang lain yang mungkin juga sudah menyimpannya. Jadi sila kedua ini sebenarnya sangat relevan ya di era digital saat ini. Beradab ini bukan hanya ketika langsung bertemu, akan tetapi juga saat sedang memegang HP sendirian di kamar, terus kemudian tidak ada guru, tidak ada orang tua, tidak ada yang mengawasi. Nah, akan tetapi kita juga terus memilih untuk jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Dan setelah ini juga waktunya Flash News. Dan untuk yang mau interaktif, Tias tunggu di segmen selanjutnya.
1: Flash News.
0: Sahabat Rasi Media, masyarakat berpeluang menikmati panorama Kota Madiun dari Menara Balai Kota. Rencananya membuka akses publik ke bangunan bersejarah tersebut mendapat lampu hijau dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau PPK Wilayah 11 Jawa Timur. Syaratnya konstruksi baru harus aman dan tidak mengganggu struktur cagar budaya. Pamong Budaya Ahli Muda PPK Wilayah 11 Jatim Rizky Susantini mengatakan pihaknya telah mengecek langsung kondisi menara pada Senin 28 September 2026. Peninjauan tersebut menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari Disput Parpora. Akses direncanakan dibangun di salah satu sudut berupa konstruksi baru yang terhubung menuju Menara Lonceng. Nantinya masyarakat dapat naik untuk menikmati panorama kota sekaligus mengenal lebih dekat bangunan bersejarah tersebut. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dari Kukamu Kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa toh?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
1: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.

0: Berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Promesnet. Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
2: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
3: Yang kita lihat kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi pernapasannya berat biasanya kasusnya.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu

0: yang sama tahun ini itu ada kenaikan, cuma masih dalam kondisi yang stabil.
1: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Romat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab, termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Romat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
0: Yang kita lihat itu kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasan yang berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar laporannya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu. Nah, itu
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Romat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker, terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kasus pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September. Setelah sekitar satu minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Dari penangkapan PR, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mal, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Saat ini, PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo mengatakan, pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
5: Masih, jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Geneng, desanya Desa Kritik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi. Jadi ikut menumpang pokoknya, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
6: Kenek truk?
5: Iya, kenek truk, betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa harga juga, itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga, didampingi teman-teman juga. Tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penjemputan jenazah tersebut. Tadi barusan pukul 10, ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
7: Ditemukan kapan, Pak?
5: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
7: Hanya ketemu itu.
4: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judol, dua pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di dua kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
9: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di lingkungan petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk, ternyata di dalamnya itu juga acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian lakukan pengecekan ternyata setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
8: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, sekarang kita masuk ke sila yang ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini semakin menarik kalau kita hubungkan dengan media sosial, karena dunia digital sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk menyatukan manusia. Seperti orang Magetan pastinya bisa mengobrol dengan orang Jakarta, dan juga orang Indonesia juga bisa mengobrol dengan orang yang ada di luar negeri. Informasi dari satu daerah ini bisa viral ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan menit. Tetapi media sosial juga bisa menjadi tempat masyarakat bisa terpecah ya, seperti kayak mereka sukanya kayak tim ini, tim itu. Nah, kalau kamu gak setuju dengan saya, berarti kamu adalah musuh saya gitu misalkan. Padahal berbeda pendapat ini adalah hal yang biasa. Dalam kehidupan demokratis, perbedaan pendapat ini bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan membuat kita tidak lagi menganggap orang lain sebagai bagian dari masyarakat yang sama. Contoh sederhananya seperti teman kita berbeda dengan pilihan kita, terus kemudian kita bisa juga berbeda pandangan soal tokoh publik, terus kemudian tentang kebijakan pemerintah dan juga yang lain-lain. Nah, itu juga bisa memecah tali pertemanan ya. Akan tetapi kalau misalkan kita saling menghargai antara pendapat yang satu dengan yang lain, ini juga nantinya tidak akan terpecah ya. Pastinya kita akan tetap bersatu dan juga memberikan pendapat atau mungkin malah memberikan solusi yang lebih baik, seperti itu. Dan untuk sila yang keempat nih, sahabat Rasi, yang mana bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam dunia digital ini ya, bisa berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia ini mengambil keputusan dan juga menyampaikan pendapat. Masalahnya, budaya digital sekarang ini sering menggunakan satu ukuran, yaitu viral. Sesuatu yang viral ini sudah pasti dianggapnya benar, atau mungkin sesuatu yang banyak dibagikan ini dianggapnya juga benar, dan juga sesuatu yang memiliki jutaan viewers ini juga dianggap benar. Padahal viral ini juga tidak sama dengan benar ya. Satu video bisa viral mungkin karena menarik, atau mungkin karena mengejutkan, terus atau karena membuat orang marah, atau yang lainnya. Akan tetapi viral ini bukan suatu bukti kebenaran. Inilah pentingnya berpikir sebelum membagikan informasi. Baca sampai selesai, terus kemudian periksa juga sumbernya dan juga lihat tanggalnya. Cari informasi pembanding, jangan hanya membaca judulnya saja. Karena kadang judul ini dibuat supaya memang menarik ya, untuk ya membuat audiensnya ini bisa marah atau mungkin terpancing emosinya, terus sehingga ketika suatu informasi itu dibagikan dan juga menyebar beberapa jam kemudian, nah baru diketahui bahwa mungkin informasinya ini tidak valid ya, tidak benar. Begitu sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, monggo yang mau interaktif ya, Tias tunggu di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di Las

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremimil lah?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif.

kasih media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasinta, yang selanjutnya ini ya, yang sila terakhir, yaitu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana di dunia digital kita bisa melihat kesenjangan yang cukup nyata ya, sahabat Rasi. Tidak semua orang ini memiliki akses internet yang sama, terus kemudian juga tidak semua orang memiliki perangkat yang sama. Tidak semua orang juga memiliki kemampuan digital yang sama. Ada yang bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat, ada juga masyarakat yang masih kesulitan mengakses informasi digital. Tapi di sisi lain, media sosial sebenarnya memberikan banyak kesempatan yang luar biasa. Pedagang kecil bisa mempromosikan produknya, terus kemudian UMKM juga bisa mendapatkan pelanggan baru. Anak muda pun bisa membuat karya tanpa harus menunggu datang dari perusahaan besar, atau bahkan sebuah usaha kecil di Magetan ini juga bisa dikenal dari orang-orang yang berada di luar daerah, hanya karena mungkin mengupload satu video atau foto nih di media sosial. Ini adalah salah beberapa sisi positif dunia digital ya, sahabat Rasi. Tetapi keadilan juga berarti jangan mengambil karya orang lain sembarangan. Jangan mencuri foto atau video tanpa izin, kemudian mengaku itu sebagai karyanya sendiri. Kemudian juga jangan menjatuhkan usaha orang lain dengan fitnah, dan juga jangan menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain, karena sebenarnya teknologi itu netral ya, yang menentukan dampaknya adalah manusia yang menggunakannya. Dan menurut sahabat Rasi nih, apakah media sosial sekarang ini sudah menjadi kesempatan yang adil bagi semua orang, atau justru orang yang punya modal, terus kemudian followersnya banyak, pengikut banyak, dan juga akses teknologi yang lebih mudah, ini adalah orang yang lebih mudah mendapatkan perhatian? Dan sahabat Rasi bisa sampaikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351 896137. Dan apakah masihkah Pancasila ini relevan ya? Dan Pancasila di era digital ini masihkah menjadi pedoman generasi anak muda? Jawabannya ya, mungkin tidak cukup hanya dengan kata masih atau sudah tidak ya, karena persoalannya juga jauh lebih kompleks. Pancasila ini bukan aplikasi yang tinggal kita install terus kemudian kita hafalkan passwordnya dan lain sebagainya ya, sahabat Rasi. Akan tapi nilai Pancasila ini terlihat dari tindakan, terus kemudian ya tingkah laku kita, terus kemudian nilai-nilai, bagaimana cara kita melihat orang, terus kemudian bagaimana respon kita terhadap orang yang dihujat. Dan juga pastinya ya, untuk kita yang memiliki perbedaan pendapat ini untuk terus tetap berdiskusi. Dan ketika mendapatkan berita yang viral tetapi memilih mengecek kebenarannya terlebih dahulu, itu juga termasuk ya. Jadi itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Dan ketika menggunakan media sosial untuk membantu UMKM menyebarkan informasi yang bermanfaat, terus kemudian mengedukasi masyarakat atau memperkenalkan potensi daerah, ini juga bentuk penggunaan teknologi yang membawa manfaat. Begitu sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Power Play Narasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga Bila Siapa.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, gelombang krisis di tubuh Madiun Umbul Square kian meruncing. Puluhan karyawan badan usaha milik daerah pariwisata milik Pemkab Madiun tersebut menggelar aksi unjuk rasa di area wahana yang berlokasi di Kecamatan Dolopo pada Rabu 30 September 2026. Aksi ini dilatar belakangi oleh tunggakan gaji selama 15 bulan yang tak kunjung dibayarkan. Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan karena aktivitas operasional lumpuh total. Aliran listrik diputus PLN akibat keterlambatan pembayaran hingga pakan satwa yang nyaris habis. Para pekerja yang selama ini nasibnya terkantung-kantung tanpa penjelasan berstatus PHK maupun pembayaran hak mendesak Pemkab Madiun dan manajemen segera turun tangan menyelesaikan kemelut tersebut. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media, siaran dan informasi.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Iya, ayah pulang.
9: Ayah,
10: Wah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
10: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
13: Lebih hemat.
14: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
10: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
15: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
10: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
15: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
16: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Rasim Media, Siasya dan Informatif.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Nah, kembali lagi bareng Tias dan sahabat Rasi. Tidak terasa sudah 2 jam nih Tias menemani sahabat Rasi. Dan untuk kesimpulan hari ini, hari kesaktian Pancasila ini bukan sekedar momentum untuk mengingat sejarah, akan tetapi ini juga kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, kalau Pancasila memang menjadi pedoman hidup bangsa, apakah nilai-nilainya masih terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dunia digital, karena tantangan zaman juga berubah. Dulu tantangan bangsa mungkin berupa konflik politik dan juga ancaman perpecahan. Sekarang kita menghadapi tantangan dalam bentuk yang berbeda, seperti hoax atau mungkin berita yang tidak benar, ujaran kebencian, cyberbullying, terus kemudian penipuan digital dan juga lain sebagainya. Jadi sahabat Rasi, cara yang paling sederhana dari memperingati hari kesaktian Pancasila hari ini adalah bukan hanya menghafalkan 5 sila saja, akan tetapi juga mulai dari satu hal sederhana. Sebelum mengetik di era digital ini, maka difikirkan terlebih dahulu. Sahabat Rasi, Tias mohon pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat Rasi yang sudah interaktif bareng Tias, dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Terima kasih, sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
2: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
1: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering, berdebu, serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
2: Yang kita lihat itu kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza-like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu. Nah, itu
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kasus pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September. Setelah sekitar 1 minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang.

0: Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Dari penangkapan PR, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mall, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Saat ini PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Dusun Cetak, Desa Klidek, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
3: Masih, jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Gendeng, misalnya Desa Kritik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi, ikut menumpang banyak, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
4: Kenaik truk?
3: Iya, kenaik truk, betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa agar juga itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga didampingi teman-teman juga. Tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penjemputan jenazah tersebut. Tadi barusan pukul 10 ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
5: Ditemukan kapan, Pak?
3: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
2: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judol, dua pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di dua kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
5: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di lingkungan petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk, ternyata di dalamnya itu sudah acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian aku mengecekkan data. Setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
4: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rasi, selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya di hari Kamis ini? Hari adalah hari 1 Oktober. Semoga bernya kita kali ini adalah Oktober beruntung, Oktober berbahagia, Oktober bersyukur, Oktober berduit, dan Oktober berhasil. Amin amin ya rabbal alamin ya sahabat rasi ya. Nah sahabat rasi, di acara Cakrawala sore ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906 atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Bisa juga melalui aplikasinya di XBS Radio ya guys ya, atau melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah hari ini juga kita memperingati hari apa tuh? Kamu sudah mengibarkan bendera satu penuh apa belum hari ini? Soalnya hari ini adalah kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Gimana? Gimana? Gimana? Bunda-bunda bundi atau bapak-bapak masih hafal poga karo Pancasila? Yo, nanti kalau seandainya saya hello kita ngomong Pancasila, satu ketuhanan, kayaknya gitu seru kali ya. Soalnya orang-orang sekarang ki wis ngelalek nih Pancasila. Bahkan kalau zaman dulu tuh kita dijejer untuk menghafalkan Pancasila. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang gitu, Pancasila tuh sampai lali. Bahkan ada nih sekolah, di beberapa sekolah ya, itu tidak mengajarkan upacara, walaupun masih ada Pancasilanya, tapi setiap Senin itu tidak ada upacara. Ya gimana nih? Nah pembahasan di siang ini adalah tentang sejarah panjang tentang kesaktian Pancasila ya, atau pokoknya tentang Pancasila ya. Hari ini adalah tentang hari kesaktian Pancasila. Gimana nih menurut jenengan semua nih? Sebenarnya sejarah panjang hari kesaktian Pancasila tuh apa sih? Hari ini ya 1 Oktober Indonesia memperingati satu tanggal yang namanya sangat erat dengan salah satu bab paling kelam dan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena hari kesaktian Pancasila. Kalau kemarin G30 SPKI kita mengibarkan bendera setengah, sekarang hari ini kita mengibarkan bendera satu tiang penuh. Gimana? Apakah kamu sudah memperingati? Apakah kamu sudah mengibarkan benderanya? Sebenarnya ya, kenapa sih tanggal 1 Oktober disebut hari kesaktian Pancasila? Apa hubungannya dengan peristiwa 30 September 1965? Siapa saja nih yang terlibat dan mengapa para jenderal menjadi korban? Dan mengapa sampai sekarang lebih 6 dekade setelah peristiwa tersebut, pembahasan mengenai tahun 1965 masih menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Dan untuk sahabat rasi semuanya, pokoknya anaknya itu harus diajarkan sejarah gitu. Ojo meninggalkan sejarah, karena sejarah itu yang membuat kita bangun seperti ini, yang membuat kita merdeka seperti ini. Jadi pokoknya kita akan membahas tentang sejarah ya, dari pelan-pelan lah, rada alon-alon. Karena Mbak Cahaya juga sama-sama belajar nih dari awal sampai akhir. Mungkin malah bunda-bunda atau bapak-bapak ini yang lebih tahu tentang sejarahnya Pancasila. Ya, kita nanti bahas-bahas kulik-kulik tentang itu ya, sahabat Asia. Nah, ini lagu untuk jenengan semua, Sinta Arsinta Fit Sabtu.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
7: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
7: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
7: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
3: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
8: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, waduh, ini pemanasnya memang pemanas pol ya. Nah, ini ada info dari Kak Bayu Samudra Wijaya. Sukitman sempat diculik mbak, tapi bisa kabur. Sukitman polisi pas lagi patroli kabur, terus ngasih tahu ke ABRI posisi para jenderal dimasukkan sumur lubang buaya. Selamat sore Mbak Cahaya, Mbak request lagu Deni Caknan Belas Kasihku. Salamnya buat Mbak Cahaya ae tambah manis. Waduh, waduh, waduh, waduh. Yowis Mbak, aku sih kerja di jalan panasnya pol. Oke, semoga sahabat Rasi yang lagi di jalan panas-panasan di hari ini diparingi rezeki ingkang rimpah ruah ya sahabat Rasi ya. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat Rasi, untuk memahami hari kesaktian Pancasila, kita harus mundur jauh terlebih dahulu ke Indonesia pada awal dekade 1960-an. Gimana, gimana, gimana? Apakah kamu sudah lahir? Nek Mbak Cahaya ya belum lahir ya. Indonesia ketika itu berada dalam masa yang sangat rumit. Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Di dalam politik nasional terdapat beberapa kekuatan besar yang saling berhadapan sekaligus saling membutuhkan. Ada Presiden Soekarno dengan gagasan politiknya, ada Angkatan Darat dan kekuatan militernya, dan ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pada masa itu mempunyai pengaruh politik sangat besar. Wow, ketegangan antara kelompok-kelompok politik semakin meningkat. Perdebatan bukan hanya soal siapa yang berkuasa waktu itu ya, tetapi juga menyangkut arah masa depan Indonesia ini kemana. Apakah Indonesia semakin dekat dengan komunisme? Bagaimana polisi militernya? Dan bagaimana hubungan Presiden Soekarno dengan PKI? Dan bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara? Situasi ini menjadi semakin panas ketika muncul isu tentang keberadaan sebuah kelompok yang disebut Dewan Jenderal. Kelompok ini dituduh sebagai kelompok para jenderal yang disebut-sebut merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun, keberadaan dan makna Dewan Jenderal tersebut hingga sekarang menjadi salah satu bagian yang terus diperdebatkan dalam kajian sejarah. Jadi, sahabat Rasi, kondisi Indonesia menjelang 30 September 1965 memang sudah sangat tegang. Dan dalam kondisi politik seperti itu, sebuah peristiwa besar kemungkinan terjadi. Malam 30 September 1965, malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, sejumlah pasukan bergerak di Jakarta. Gerakan tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau biasa kita kenal G30S. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi sasaran penculikan. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Majen R. Suparto, Majen M.T. Haryono, Majen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, serta Letu Pierre Tenden. Sementara itu, Jenderal Ahana Sution yang juga menjadi sasaran berhasil lolos. Tetapi putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, meninggal akibat terkena tembakan. Wah. Nah, para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Dan pada masa itu, kawasan Lubang Buaya masih merupakan daerah yang jauh lebih sepi dibandingkan sekarang. Di sana terdapat sebuah sumur tua. Beberapa hari kemudian, jenazah para korban ditemukan di dalam sumur tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu simbol paling kuat dalam sejarah tahun 1965. Nah, nanti kita lihat bersama-sama ya Lubang Buaya itu seperti apa. Nanti kita lihat di Express Radio Mbak Cahaya. Sharekan lewat YouTube-nya ya sahabat Rasi. Tapi setelah yang satu ini.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: First News.
3: Sahabat Rasi Media, gelombang krisis di tubuh Madiun Umbul Square kian meruncing. Puluhan karyawan badan usaha milik daerah pariwisata milik Pemkab Madiun tersebut menggelar aksi unjuk rasa di area wahana yang berlokasi di Kecamatan Dolopo, Rabu 30 September 2026. Aksi ini dilatar belakangi oleh tunggakan gaji selama 15 bulan yang tak kunjung dibayarkan. Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan karena aktivitas operasional lumpuh total. Aliran listrik diputus PLN akibat keterlambatan pembayaran. Hingga pakan satwa yang nyaris habis. Para pekerja yang selama ini nasibnya terkantung-kantung tanpa kejelasan status PHK maupun pembayaran hak mendesak. Pemkab Madiun dan manajemen segera turun tangan menyelesaikan kemelut tersebut. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: alaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
9: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
10: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
9: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
10: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
9: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
9: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
11: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
12: Pak tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
11: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
2: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab, termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
3: Yang kita lihat kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker, terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media.

0: Brigjen Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Dari penangkapan PR, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mall, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Saat ini PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
3: Masih, jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Gendeng, desanya Desa Kritik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi, jadi ikut menumpang semuanya, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
4: Kenaik truk?
3: Iya, kenaik truk, betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa ada juga, itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga didampingi teman-teman juga. Tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penjemputan jenazah tersebut. Tadi barusan pukul 10 ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
5: Ditemukan kapan, Pak?
3: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
5: Hanya ketemu itu.
2: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian.

0: dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judol, dua pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di dua kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
3: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kecamatan A, Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di lingkungan apa namanya petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk ternyata di dalamnya itu sudah acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian aku mengecekkan ternyata setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
2: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Sobat Terasi Media Lord, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Terasi, gimana harapanmu di 1 Oktober ini? Semoga kita selalu beruntung ya, berbahagia. Nah, 1 Oktober ini situasi Jakarta berubah drastis. Gerakan tersebut mengumumkan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari apa yang mereka sebut sebagai ancaman Dewan Jenderal. Waktu dulu ya Sobat Terasi ya, pagi 1 Oktober 1965 itu situasi Jakarta berubah drastis. Sementara itu, pasukan yang berada di bawah kendali Maijen Soeharto kemudian melakukan tindakan untuk mengambil kembali titik-titik strategis di Jakarta. Salah satu tempat yang paling penting adalah RRI atau Radio Republik Indonesia. Wow, radio nih yang paling mengupdate berita itu nih. Kenapa sih kok RRI ini penting banget? Karena pada masa itu radio ya, radio nih kembali lagi ke zaman radio, merupakan salah satu alat komunikasi paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Wow, bangga banget nih dengan kita-kita yang masih stay tune kepada radio ya. Penguasa media berarti penguasaan informasi. Dalam waktu singkat, keseimbangan kekuatan berubah, gerakan 30 September berhasil dipatahkan. Kemudian pencarian terhadap para perwira yang diculik dilakukan pada 4 Oktober 1965. Jenazah para korban berhasil dievakuasi dari sumur di Lubang Buaya. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar utama narasi sejarah mengenai upaya mempertahankan Pancasila. Masya Allah. Nah, tadi Kak Cahaya janji kita bakal lihat monumen Pancasila ya di Lubang Buaya itu. Nah, kita lihat bersama-sama. Monggo lihat aplikasinya di Express Radio ya sahabat Rasi ya. Ini kita lihat nih Mbak Cahaya play kan lewat YouTube gitu. Nah, ini momentumnya ini adalah Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ide itu lahir dari gagasan Presiden Ketua Republik Indonesia Jenderal Besar TNI HM Soeharto yang dibuat oleh Maestro Seni Indonesia Edi Sunarso. Bangunan Monumen Pancasila Sakti didirikan di atas tanah yang memiliki luas 14,6 hektar. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat penimbunan para jenderal dari keganasan gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Nah, kita lihat bareng-bareng ya sahabat Rasi ya. Wah, kayaknya di situ lebih horor lagi kali ya sahabat Rasi kalau bilang-bilang kayak gini. Kemarin Mbak Cahaya bilang kalau horor di Museum Kresek, apalagi di Lubang Buaya ini. Wah, kayaknya lebih horor juga ya sahabat Rasi karena sepertinya banyak yang jadi korbannya di situ ya. Ini nek di nggo uka-uka ngono kalau sahabat Rasi ya, ini pasti lebih bisa bersuara ya, lebih menghororkan lagi. Tapi monggo yang punya anak-anak kecil untuk ngajak ke monumen-monumen kayak gini, karena memang sejarah itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dilupakan. Karena mungkin di sejarah ini juga ada anak-anak yang kayak wah, keren ya Indonesia ini untuk memperjuangkan ini. Wah, keren banget ini, aku menjadi cinta sejarah. Nah, ini requestannya Kak Bayu Samudra Wijaya, Ndar Boy Geng, Lanang Tenan.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
1: Rasi Media, inspirasi dan informasi.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Monggo Sobat Rasi yang mau interaktifnya, Cahaya tunggu di nomornya 08113020906 atau bisa teleponnya di 0351896137. Bisa juga ya Sobat Rasi ya komen-komen di aplikasinya di Express Radio atau di webnya di www.rasifm.co.id. Nah, ini ada yang kirim salam dari Kak Bayu Samudra Wijaya. Salamnya buat dirimu saja. Waduh, semangat siarane. Mbak Kapolrine ganti ya Pak Listio Sigit jadi KSP. Terima kasih ya infonya. Dan ini katanya memang ada info, infonya adalah flash news. Prabowo lantik Kapolri baru hari ini. Reshuffle kabinet menguat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komjen Pol Suyudi Aryo Soto sebagai Kapolri baru di Istana Kepresidenan Kamis 1 Oktober 2026 setelah DPR RI menyetujui pengangkatannya secara aklamasi. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat dan tokoh politik mulai berdatangan ke istana di tengah agenda pelantikan jajaran kabinet merah putih. Sejumlah nama beredar untuk mengisi posisi baru, tetapi susunan final kabinet masih menunggu pengumuman resmi presiden. Katanya per Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 14.17 lebih 17 WIB ada dua agenda besar di istana, pelantikan Kapolri baru yang sudah terkonfirmasi serta perombakan kabinet merah putih yang indikasinya sangat kuat, tetapi sebagian nama atau jabatannya masih menunggu pengumuman resmi. Kapolri baru Suyudi Aryo Seto sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Prosesnya berlangsung cepat sekali hari ini. Suyudi menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR pada pagi hari, disetujui secara aklamasi. Kemudian pengangkatannya disetujui oleh dalam rapat paripurna DPR. Dasarnya adalah Supres nomor R57 Pres garing 09 garing 2026 tertanggal 30 September 2026. Mensesnek Prasetyo Hadi kemudian mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik Suyudi di Komplek Istana Kepresidenan siang ini. Saat konfirmasi itu diberikan, administrasi pelantikan masih dipersiapkan. Suyudi sebelumnya menjabat Kepala BNN sejak Agustus 2025. Ia lulusan Akpol 1994 dan memiliki rekan karir yang sedang berkaitan dengan bidang research. Ia juga pernah menjadi Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya. Dalam fit and proper test, Yudi membawa visi Polri bersama masyarakat. Salah satu isu yang secara khusus ia soroti adalah fenomena no viral, no justice. Ia menyebut kepastian laporan transparansi perkara, penyalahgunaan kewenangan, pungli, penggunaan kekuatan, dan kultur pelayanan sebagai beberapa personal yang perlu dibenahi. Bicara tentang Polri ini ya Sahabat Rasi ya, tadi siang Mbak Cahaya nemoni bocah yuk ngesak nih jen Sahabat Rasi kalau ketemu mas-mas ganteng polisi itu sopo sih jenengnya nih ini Mas Niko, mungkin masih edukasi ya Sahabat Rasi ya, karena tiba-tiba dia ditilang. Aku lihat sendiri yuk Sahabat Rasi ya, maksudnya di depan rumah sakit Magetan. Kayaknya karena temannya belakang gak bawa helm, terus sama dia gak punya apa namanya itu, gak punya motornya, enggak ada spion nih. Karo polisi nih digongkon blandar nggowo ning kantor. Aduh. Sebenarnya kaum-kaum jurit ke Mbak Cahaya ngene iki langsung protes nelo Sahabat Rasi, karena sekarang itu banyak edukasi polisi. Contohnya Pak Sopo sing rame ning Instagram kuwi Pak Babinsa, Babinsa itu lho Sahabat Rasi. Masya Allah, beliau tuh orangnya baik banget. Karena setiap ketemu orang yang kesusahan atau bahkan orang yang enggak pakai helm itu tidak langsung memutusi digowo ning kantor polisi terus ditilang dan lain-lain, tapi dia ngasih edukasi dulu. Bahkan beliau membelikan helm dan ngajak maem nulo. Karpane kan yang ngono kuwi to Sahabat Rasi. Karena kita enggak tahu, maksudnya dalam artian mungkin masih kuwi mau gagi-gagi enek koncone sing loro apa ibuke sing loro, atau mungkin masih ki helme ki rusak, atau mungkin dhek iki gak duwe helm. Jadi kan moro-moro ditilang kan yo ngusakne ya Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi pokoke
Mbak Cahyo sih mengwanti-wanti semoga polisi-polisi di Magetan ini bisa mencontoh kayak Mas Niko mungkin ya, ngasih edukasi sebenarnya nggak perlu langsung ditilang. Biar tambah disegani masyarakat ngono loh sahabat terasi. Soalnya bahas tentang polisi aku udah dikelingan tadi siang ketemu Mbak-mbak apa? Mas-mas itu ya, langsung aku julid ya, aku wani sih sebenarnya. Nah, mungkin kita bisa membantu kayak gitu ya sahabat terasi, dalam artian ya podo-podo golek duit, podo golek-golek pangni nulo sahabat rasi, nek pomone harus ditilang dan paling ya itu 500 sek luweh-luweh ya sahabat rasi, soalnya spione kene terus gak pakai helm. Juga nih mbak request lagu lagi nih NDX apa kabar wong sing paling tak sayang. Waloh, kok request tower sing sayang-sayangan iki ya. Wah, didongakne jadi Kapolri Bayu. Amin amin. Mbak nek sing gak pakai helm dirimu yo tak tilang. Wes ngawur iki Mas iki. Nah, ini sahabat rasi, sebelumnya ada lagu untuk jenengan karena ini usume wong kondangan. Jadi lagunya adalah Tamu Undangan.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfood. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. First News.
4: Sahabat Rasi Media, niat hati ingin membenahi mesin pompa air seorang pria lanjut usia bernama Sarhi, 76 tahun warga desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, justru mengalami nasib tragis. Korban tewas setelah terpleset dan tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter milik warga di desa Kertobanyun pada Selasa siang. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim relawan pemadam kebakaran, BPBD serta anggota TNI Polri berlangsung dramatis. Selama kurang lebih 2 jam, sempitnya lubang sumur serta kedalaman mencapai 20 meter menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Setelah berhasil diangkat, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. RSUD Dolopo Madiun untuk penanganan lebih lanjut dan visum. Sementara polisi telah menyita mesin pompa air sebagai barang bukti guna penyelidikan. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Power Play Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
9: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
13: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
15: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
16: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
17: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
16: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
17: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
18: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
19: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
15: Rasim Media,
20: kesiaran dan informasi.
21: YouTube Pop-up Space Jakarta 2018. Fana Merah Jambu.
4: Selamat datang media. Nampaknya lagu ini mengakhiri perjumpaan cahaya di sore ini ya, selamat rasi ya. Semoga di hari ini, di Oktober ini, kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur, beruntung, bermurah rezeki, berbanyak rezeki, pokoknya berbahagia ya sahabat Rasi ya. Dan semoga kita selalu diparingi kesehatan, juga diparingi umur yang panjang untuk menjalankan ibadah yang berkah barokah ya sahabat Rasi ya. Juga di sore ini, kalau seandainya lagunya tadi belum sempat diplaylistkan sama Kak ya, Kak Cahaya NDX, monggo nanti minta lagi sama Kak Fatur ya sahabat Rasi ya. Nah, lagu ini juga mengakhiri perjumpaan Cahaya. Terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga sahabat Rasi semuanya, pokoknya doanya Kak Cahaya di Oktober ini selalu mempunyai kebahagiaan yang luar biasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
9: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Gunung Botak Ngawi terbakar, sekitar 40 hektar hutan dilalap api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Botak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Api yang mulai terlihat sejak Minggu sore 27 September 2026 hingga Selasa malam 29 September 2026 masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kobaran api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan Desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, PKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
11: Kebakaran

0: titik-titik api yang ada di Gunung Bodah. Ya karena faktor medan yang sangat curam dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan untuk tumbang, sehingga kita mengantisipasi daripada keselamatan warga dan teman-teman semuanya. Terakhir tahun 2023, mayoritas tanaman pinus semua untuk di Gunung Putak dan Gunung Lung. Gunung
1: Matulawang.
0: Ini hutannya hutan pinus, sehingga akan sulit kalau terjadi kebakaran untuk di padang. Kita mengantisipasi berupaya semaksimal mungkin untuk mematikan titik-titik api. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
2: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum?
0: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada kemasyarakatan, masyarakatnya.
3: Camat Sini Agus Dwi Narimo mengatakan sejak titik api diketahui, upaya penanganan langsung dilakukan bersama petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat. Selain pemadaman, petugas juga membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Namun, kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman menghadapi kendala. Petugas juga harus berhati-hati karena sejumlah pohon pinus yang terbakar berpotensi roboh. Karena faktor keselamatan, pemadam secara langsung di sejumlah titik untuk sementara dihentikan. Petugas tetap melakukan pemantauan dan langkah antisipasi agar kobaran api tidak semakin meluas. Sementara itu, penyebab munculnya api masih belum diketahui. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Botak tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sukiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Tim Jaga Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamberjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sukiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunaria hati saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URJ Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar 500 ribu serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhari mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suwardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suwardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana prasarana sekolah. Soehardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan

0: untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
1: Jadi secara angka pasti kami tidak belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 70 titik.
2: 70 titik
1: dari TK, SD, SMP.
0: Suardi mengatakan dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
1: Itu kan skema 2026-2027. Yeah. Ini semua sudah data yang ada di kami, kami sudah mengupload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa sudah tersurvei, sudah menjadi prioritas kan sana yang belum. Tapi kita mengskemakan sampai 2026.
0: Menurut Suhardi, pembaruan Dapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suhardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
1: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggaran kita kan dari pusat, entah mekanisme bagaimana itu semoga, cuma kita nyenggek.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor Asif melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OB tahu PIN dan kuras berangkas bus travel di Pantura, Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
4: Baik sobat, kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun. Yang merupakan seorang office boy asal desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu yang sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa penuntut umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kajari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah ungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tor Hidayah sekaligus pembantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil satu kalung emas, sepasang anting, dan dua gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
5: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Pacitan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasim Edian Surati dan Informatif. Selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasim Edian di kesempatan sore hari ini ya? Jumpa bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini. Ada berbagai informasi dan juga teman-teman favorit yang akan Fatur hadirkan. Selain mungkin terkait informasi yang menggemparkan juga untuk Istana Presiden, karena ada perombakan lagi, ada reshuffle lagi di jajaran kementerian Satu Rasim Edian. Salah satunya pula selain kementerian ada juga Bapak Listio Sigit Prabowo yang memang saat ini menjabat KSP dan diganti ya dari Kapolri sahabat Rasim Edian. Ini luar biasa ya, ada perombakan yang besar-besaran menurut Fatur. Dan pesan atau hal yang disampaikan dari Bu Puan ya selaku DPR RI yang menyampaikan kenapa kok pergantian ini cepat sekali gitu ya, karena memang katanya sudah waktunya Satu Rasim Edian. Nanti Fatur akan bahas informasinya seperti apa. Ada juga ada beberapa teman-teman favorit untuk kamu. Monggo untuk Satu Rasim Edian yang ingin interaktif, nanti silakan hubungi Fatur via WhatsApp di 0811-3020906 atau mungkin via interaktif callnya di 0351-8961-37. Fatur tunggu di sore hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: sadar deh.
1: Apa sih?
0: 321 321, itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Prames. Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga Vila

0: Oke, Resi Media Surati dan Informatif masih semangat bareng Fatur di kesempatan sore hari ini ya. Satu Resi Media ada informasi juga. Terima kasih untuk Mas Bayu ya yang dari Madiun. Ini ada informasi dari Madiun Umbul Square ya. Sejumlah karyawan Madiun Umbul Square menggelar aksi menuntut pembayaran gaji yang disebut tertunggak hingga 15 bulan. Wow, luar biasa ya. Gaji 15 bulan gak dibayar gitu. Entah maamnya maam apa gitu terusan ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen ndoro.
1: Omah aku mbok cendoro.
0: Anja,
1: heeh. Yung e karuan.
0: Yung, piye Yung kabare?
1: Aduh. Kabare sehat, Le.
0: Alhamdulillah. Iya, iya, iya.
1: Yung lah malah bedak to. Terus desa jan nak nyeru lak Yung to, Mas.
0: Iya, iya, Yung pangestunipun Yung.
1: Yung. Yung. Saiki ora ana wong nyeluk biyung, saiki nyeluke mama.
0: Oh iya, mama gitu ya. Mami. Bu, mami. Mama. Bunda.
1: Mama. Bunda.
0: Buna gitu ya.
1: Papa.
0: Iya. Papa lagi ke sawah sayang ngono ya.
1: Iya. Papa lagi ngarit.
0: Papa lagi ngarit. Iya.
1: Kandane aku nek ngrungokne ustaz iki iso nggunjuk kekelen. Wis nyeluke papa ngarit nang sawah. Ya Allah.
0: Iya makane ku papamu ning dile, papa lagi ngarit ngono ya.
1: Oh, antuse Mas Fatur nerok ning jan.
0: Jan ngene ya.
1: Ya piye Mas Fatur sampai sore kari dhewe ya siaran.
0: Kari dhewe, Bun.
1: Saiki Mbak Rara susah nek bisa nek cewek-cewek terus lumayan to, ora 4 jam.
0: Iya, Bun, alhamdulillah.
1: Iya, so, iso giliran dadi enggak capek-capek.
0: Pokoke disyukuri.
1: Ya wayahe disyukuri wayahe sore rapopo Mas Fatur kok malah nek siaran nyaine ki rada ngedem, ora panas nemen. Nek awan ki kentang-kentang.
0: Iya, tenan. Mas rada nyuwanti ngono ya.
1: Heeh, nek yaine ki lek sik enek ademe menak. Langi yo adem. Enek awan ki ngono kae jam 12 nyong awan panas hujan ya.
0: Tanah yo.
1: Nek ora metu. Iya, Mas.
0: Tanah yo adem, Bun. Kok apa meneh nek wis udan ngono kae. Bayu ngono kae.
1: Yo. Yo nek udan. Lah ya ki udan ya ora teko-teko. Wis bener apa-apa. Urung wayahe engko nek saya udan.
0: Urung wayahe.
1: Kan nek apa Mas Fatur nek September ki jare sat-sate sumber.
0: Sat-sate sumber.
1: Desember gede-gedine sumber. Ngono ta wong Jawa.
0: Ya jan tenan ki.
1: Heeh. Heeh, kemonge yunge ki tetep jan.
0: Jan. Yung, yung, ya yung.
1: Kabeh engko penyeluk yung ora apa.
0: Kenapa?
1: Malah keakrapan.
0: Nah, ya. Makane ki yung.
1: Yang penting yang kita sehati, enggak ada mas waktu.
0: Okay.
1: Apa yang dibahas lagi?
0: Ini bahas selain apa itu pergantian kembali beberapa menteri di kabinet Prabowo. Wow. Ini yang lokal lokal lain. Nek Dek Madiun pun ngertos Madiun Umbul Square mboten, Bun?
1: Madiun ya?
0: Madiun Umbul Square ngertos mboten?
1: Gak ngerti
0: ya. Nah, itu kayak minimarket gitu loh, Bun. Ini jadi pegawainya itu sudah 15 bulan enggak dibayar ini, Bun.
1: Enggak digaji ya, gak Allah. Enggak digaji. Kuwi nek sing kita Madiun ya, Madiun Square iya ya Madiun Square ya sertel.
0: Iya, gitu.
1: Jalan apa ya kuwi, heeh. Pernah tahu. Ya Allah, ngono ki ya kasihan ya. Ya kadang-kadang ya ya gitu itu loh Mas Fatur, kerja di swasta kadang-kadang nggak tanggung jawab, nggak ada apa ya namanya itu terus seperti diabaikan.
0: Ya,
1: jadi neng karyawan kita terus semena-mena nih,
0: ini
1: namanya perusahaan apa saja ya itu tergantung pimpinan ya, tergantung pimpinan bagaimana harus tanggung jawab, nggak boleh gitu loh.
0: Ya, betul.
1: 5 bulan nggak digaji ya kasihan tau ya nek belum keluarga enggak masalah, masih punya orang tua, tapi lah sudah keluarga punya anak punya istri terus piye?
0: Nyesek.
1: Gimana kalau enggak digaji?
0: Nyesek gitu.
1: Ya. Nah, ya tetap kasihan dong. Ya
0: iya.
1: Jangan gitu lah. Namanya apa? Tempat pekerjaan ada bosnya, ada lainnya, harusnya ya disiplin.
0: Mm-hmm.
1: Gimana caranya supaya karyawan bisa digaji? Oh, ya caranya gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Nek ngono ki ya kasihan ya, jangan sampai begitu, jangan mengabaikan karyawan. Soalnya kerja itu di mana saja, kalau enggak ada karyawan enggak bisa berjalan.
0: Iya, yeah, betul, Bun.
1: Iya toh, ada betul. Karyawan, ada pabrik, enggak ada karyawannya, kerjanya di mana?
0: Mm-hmm.
1: Harusnya ya konsekuen antara apa? perusahaan dan karyawan itu. Soalnya karyawan itu ya susah payah. Makanya kadang-kadang demo itu enggak sesuai dengan apa? Dengan tunjangan gaji atau gimana. Betul. Kurang perhatian karyawan itu. Betul. Tapi kalau pabrik-pabrik di Surabaya itu Mas Fatur seperti Mas Pion itu ada tanggungan kesehatan loh itu. Ada asuransi, ada tanggungan kesehatan. Jadi kalau kecelakaan itu ada asuransinya di situ.
0: Iya.
1: Kalau betul. Kalau anu perusahaan besar itu Mas Pion. Soalnya anak saya di Mas Pion, terus ya, temannya itu apa pegang yang namanya alat untuk apa memotong. Untuk memotong apa namanya ke besi atau aluminium yang bagus itu. Okay. Nah, itu kan cepat ya.
0: Iya betul.
1: Cepat itu dimasukkan itu saking cepatnya dimasukkan sampai kehilangan jari dua. Nah, itu terakhirnya dia mendapat asuransi ya, yang nanggung ke situ tapi tetap bisa bekerja. Ya tapi ya kehilangan jari dua itu tadi.
0: Ijole driji pun no sak tunjangan piye nek ijole driji.
1: Ha ya kan ya namanya kerja itu ya risiko ya. Kalau risiko, kerja di situ di pabrik itu yang bagian itu ya risiko. Ya kita pinter-pinternya bekerja bagaimana caranya.
0: Yeah.
1: Kan kalau mesin cepat ya Mas Fatur masukkan itu lah cepat.
0: Betul.
1: Jadi ya harus ada hati-hati. Ya cuma itu masukan ya mudah-mudahan yang belum digaji segera digaji, kasihan lah.
0: Amin.
1: Awak edik ra iso nyapot-nyapot cuma yo bisa mendoakan saja. Mendoakan. Yang baik kan itu Mas Fatur.
0: Betul sekali Bu.
1: Ya buat semuanya aja selamat sore yang mau naik monggo silakan iki tupung Mas Fatur siaran ayo rame-rame. Ya tanya ojok-ojokan. Aku nih nanti minta anu tanpa batas waktu Mas Fatur.
0: Tanpa batas waktu siap.
1: Oke, tak tunggu. Makasih buat Mas Faturnya sehat selalu jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan diberkahi Allah rezekinya berlimpah.
0: Amin.
1: Makasih gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning minta tanpa batas waktu. Tentunya untuk kesempatan sore hari ini Fatur juga akan hadirkan. Bagi kamu yang ini interaktif juga Fatur tunggu setelah yang satu ini ada Bunda Ari dulu ini ya. Fatur sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Sehat ge Mas?
0: Sehat Bun pangestunipun.
2: Alhamdulillah. Dene wis rejuk Mas, tapi kok yo wawon iki panas ngkep ngene lho Mas.
0: Ngkep gitu ya, sami betul.
2: Gobye sampai aman masyaallah. Laline nggih ruame niki Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Wong bali-bali makaryo.
0: Nggih.
2: Niki ruame niki. Enek sing olahraga, sing enek sing niki padha bali kok kantor-kantor kok iki sekolahan Mas. Ini iki pembahasane napa wae Mas?
0: Itu di Madiun Umbul Square tahu Bun?
2: Nggih.
0: Ya itu kan tadi sempat terjadi demo di situ Bun. Mergo para pegawainya 15 bulan enggak digaji Bun.
2: Masya Allah. Lah yo Mas utara yo suwepi lho Mas.
0: Iya,
2: niku celak kalih ngene Mama Puspa kalih Bapak Doneswara Bunda Lupi niku celak niku Mas.
0: Oh,
2: kidule Mas nggih. Niku.
0: Itu.
2: Niku kula pernah nggih mriku yo apa-apa.
0: Wis sebenarnya oh, rame ya Bun, maksudnya dalam artian banyak ya Bun ya untuk apa-apa cari di sana juga ada gitu ya Bun ya.
2: Nggih, wonten tapi anu Mas, gimana apa ya? Kayak getok kayak ning Magetan ini sekarang sih itu Mas. Anu ya ini jenis kewan-kewane malah nongso Mas.
0: Iya, makanya itu.
2: Sampai kuru-kuru ngsakne aku pas kae ya ndelok kae tapi ya kalau sekarang enggak tahu apa sudah lemu-lemu apa wis anu enggak ngerti Mas. Dicek kayak kuru-kuru ya.
0: Ya jadi memang enggak apa ya kurang gitu ya minatnya ya, Bun ya akhirnya Bun.
2: Iya
0: betul.
2: Nggih, ngoten iki dadi saya anu Mas ya anu semoga mendapat apa ya titik temu yang baik
0: ya,
2: gitu
0: amin,
2: loh.
0: Amin.
2: Anu untuk kedua belah pihak nggih Mas.
0: Betul.
2: Dengan musyawarah dengan baik jangan sampai apa ya ricuh gitu.
0: Iya, jangan sampai ricu. Ya,
2: mudah-mudahan cepat tertangani nggih.
0: Amin.
2: Nggih, kagem Mas Fatore sehat selalu.
0: Salamé
2: kagem sedanten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu kagem Daya mawon Bunda Truning wau nggih. Matur suwun senggolane Bunda.
0: Nggih.
2: Niki mengke kula nyuwun diputarake lagune niki Mas. Dirante digelangi rindu Ajeng Prabirian.
0: Oke, siap Bunda.
2: Oke nggih. Kagem Mas Fatore sehat selalu lancar anggene makaryo, mekaten mawon matur suwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ari ya ditunggu tuh requestannya. beliau nanti Fatur akan hadirkan untuk tanpa batas waktu terlebih dahulu ya. Dan untuk sahabat Transmedia yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini juga bisa ya. Ada Mas Bayu Samudra Wijaya ya. Budi Padang sepi Mas, kewani kuru-kuru. Terakhir ono adane wedhus, landak, boyo, kura-kura, beruang madu. Terenggiling kijang. Kurang keurus Mas ngesak nih karuan dicolne ning alas saya. Ya sebenarnya itu malah menyiksa saya sebenarnya, jujur ya, kalau kondisinya seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau memang dari pihak dari Umbul Square pun juga sudah enggak bisa untuk menangani, lebih baik memang dipindahkan gitu ya, dipindahkan atau enggak ya dilepas. Enggak dilepas susah sih, itu kan ada apa ya, aturannya juga ya, enggak bisa asal sembarang dilepas. Terus bisanya ya tentu dialihkan, nanti bisa ke Solo, nanti bisa ke Surabaya gitu ya, yang cedak-cedak seperti itu sebenarnya ya. Oke, terus media kita doakan juga untuk teman-teman kita yang ada di Umbul Square, semoga nanti cepat segera tertangani ya untuk kasusnya, karena 15 bulan gak digaji yuk mangani piye gitu terusan ya. Ada ya flash news terlebih dahulu, Fatur akan hadirkan, jadi jangan kemana-mana. Flash news. Sahabat Transmedia, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis hari ini. Salah satunya mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang akan dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sinsia, sekadar informatif.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsuit. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita

0: pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, BKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
1: Kebakaran hari Minggu sekitar jam 5 sore di Gunung Buta, dan kita bersama Perkopincam, Kecamatan Cine, dan masyarakat Desa Sumbersari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke pemukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga Pinjam bergotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Buta. Ya, karena faktor medan yang sangat curam dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan untuk tumbang, sehingga kita mengantisipasi daripada keselamatan warga dan teman-teman semuanya. Terakhir tahun 2023, mayoritas tanaman pinus semua ini, untuk di Gunung Buta dan Gunung Long. Gunung
2: Matulawang.
1: Ini hutannya hutan pinus, sehingga akan sulit kalau terjadi kebakaran untuk dipadamkan. Kita mengantisipasi, berupaya semaksimal mungkin untuk mematikan titik-titik api. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
3: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum?
1: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada masyarakatnya.
0: Camat Sini Agus Dwi Narimo mengatakan sejak titik api diketahui, upaya penanganan langsung dilakukan bersama petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat. Selain pemadaman, petugas juga membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Namun, kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman menghadapi kendala. Petugas juga harus berhati-hati karena sejumlah pohon pinus yang terbakar berpotensi roboh. Karena faktor keselamatan, pemadam secara langsung di sejumlah titik untuk sementara dihentikan. Petugas tetap melakukan pemantauan dan langkah antisipasi agar kobaran api tidak semakin meluas. Sementara itu, penyebab munculnya api masih belum diketahui. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Botak tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sukiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamburjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sukiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunaria hati saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URJ Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar 500 ribu serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita surat

0: terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhari mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurut Soehardi, data DAPODIK menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Soehardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam DAPODIK, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Soehardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
2: Jadi secara angka pasti kami tidak belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 70 titik dari TK, SD, SMP.
1: Soehardi mengatakan, dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan, program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
2: Itu kan skema 2026-2027. Ya. Ini semua sudah data yang ada di kami, kami sudah mengupload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa sudah tersurvei, ya. Sudah menjadi prioritas kan sana yang belum. Tapi kita mengskemakan sampai 2022.
1: Menurut Soehardi, pembaruan DAPODIK menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Soehardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
2: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggaran kita kan dari pusat, entah mekanisme bagaimana itu semoga, cuma kita
1: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OB tahu PIN dan kuras brankas bus travel di Pantura Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun, yang merupakan seorang office boy asal desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu, yang sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa penuntut umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kajari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah ungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tur Hidayah sekaligus pembantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil 1 kalung emas, sepasang anting, dan 2 gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
4: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Harjo.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, satu Rasi Media nampaknya berjumpa Fatur untuk kesempatan sore hari ini. Rasi terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menonton Fatur. Jumpa lagi bareng Fatur esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Resi Media, Kesehatan dan Informasi. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Power Play Rasio Media.
5: Inspiratif dan informatif.
9: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
10: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
11: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
12: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
13: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat
14: harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
15: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
16: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
17: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
18: Rasi Media,

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Gunung Botak Ngawi terbakar, sekitar 40 hektar hutan dilalap api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Botak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Api yang mulai terlihat sejak Minggu sore 27 September 2026 hingga Selasa malam 29 September 2026 masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kobaran api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan Desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, PKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
3: Kebakaran hari Minggu sekitar jam 5 sore di Gunung Botak, dan kita bersama Perkopincam, Kecamatan Cine, dan masyarakat Desa Sumbersari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke pemukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga Pinjam gotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak. Ya, karena faktor medan yang sangat curam dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan

0: mematikan titik-titik apinya. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
1: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum, Mas?
0: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada kemasyarakatan, masyarakatnya.
2: Camat Sine Agus Dwinarimo mengatakan sejak titik api diketahui, upaya penanganan langsung dilakukan bersama petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat. Selain pemadaman, petugas juga membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Namun, kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman menghadapi kendala. Petugas juga harus berhati-hati karena sejumlah pohon pinus yang terbakar berpotensi roboh. Karena faktor keselamatan, pemadam secara langsung di sejumlah titik untuk sementara dihentikan. Petugas tetap melakukan pemantauan dan langkah antisipasi agar kobaran api tidak semakin meluas. Sementara itu, penyebab munculnya api masih belum diketahui. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Botak tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sukiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Tim Jaga Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamberjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sukiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunaria hati saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URJ Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar 500 ribu serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhari mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suhardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suhardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Suhardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
6: Jadi secara angka pasti kami tidak belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 73.
7: 73.
6: Dari TK, SD, SMP. Di mana-mana sekolah-sekolah.
5: Soehartli mengatakan dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan program revitalisasi

0: investasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
1: Itu kan skema 2026-2027. Yeah. Ini semua sudah data yang ada kita ini, kami sudah upload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa sudah tersurvei, sudah menjadi prioritas kan sana yang lain. Tapi kita mengskemakan sampai 2026.
0: Menurut Suhardi, pembaruan Dapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suhardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
1: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggaran kita kan dari pusat, entah mekanisme bagaimana itu semoga, cuma kita nyenggek.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OB tahu PIN dan kuras berangkas bus travel di Pantura Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun, yang merupakan seorang office boy asal desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu, yang sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa penuntut umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kajari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah mengungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tor Hidayah sekaligus membantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil satu kalung emas, sepasang anting, dan dua gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
4: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio

0: Sinsi Media,
1: Sinsi dan informasi.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi Media, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan hari ini ya? Tentunya jumpa bersama dengan Fatur selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nantinya Fatur akan hadirkan berbagai informasi dan juga teman-teman favorit untuk sahabat Rasi Media. Tentunya di hari ini Fatur ingin menemani kamu dengan topik yang luar biasa menyenangkan ya. Nanti Fatur akan bahas mengenai apa ya? Mengenai tentang anak-anak muda ya. Kalau chatnya itu dibalas lama, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, sibuk atau memang sudah tidak tertarik lagi? Wah, cocok banget kan? Menyenangkan sekali kan? Menyenangkan sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di

0: Bentar deh, apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
6: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Halo, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Tetap semangat ya bareng Fatur kesempatan hari ini. Buat kamu yang mungkin hari ini masih di jalan, masih kerja, baru pulang kerja, lagi nongkrong atau mungkin sudah rebahan sambil pegang HP, selamat datang dan selamat mendengar Fatur ya di 90.6 FM dan juga Space Radio. Nah, Fatur Media di hari ini Fatur mau ngomongin sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi ternyata sering bikin kepala muter-muter ya, overthinking, mumet, mikir kono, mikir kini, mikir kono nyapo, mikir kini nyapo ya. Chat dibales lama, pernah enggak? Kalau kamu kirim pesan jam 7 malam, centang 2, online 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, akhirnya dibalas. Maaf, tadi sibuk. Nah, pertanyaannya, bener sibuk atau sebenarnya memang sudah tidak tertarik lagi? Karena zaman sekarang orang sibuk itu relatif saat media. Kita semua punya pekerjaan, keluarga, aktivitas, dan urusan masing-masing. Tapi di sisi lain, kadang kita juga berpikir, kalau memang penting, masa gak bisa balas 1 menit aja? Dan dari sinilah masalah dimulai ya. Kamu mulai melihat status online, mulai memperhatikan story, mulai menghitung kapan terakhir dia aktif. Bahkan yang lebih parah, chat belum dibalas tapi dia sempat upload story. Nah, kalau begini, menurut kamu dia benar-benar sibuk atau memang sengaja menghindar? Nah, untuk hari ini, Fatur pengen bahas terkait hari ini. Pernah gak sih kamu dicuekin setelah mengirim chat? Nah, caranya gimana? Apa yang terjadi dan tipsnya seperti apa? Fatur akan hadirkan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: dal angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok iso ndremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Rasi Media Insuratif dan Informatif masih semangat bareng Fatur kesempatan hari ini bahas hal-hal yang ringan tapi ngena, hal-hal yang sering bikin kamu overthinking online tapi chat nggak dibalas. Oke, sahabat Rasi, kamu mulai dari kasus paling klasik aja ya, online tapi chat kamu itu nggak dibalas. Nah, ini yang sering bikin orang itu salah paham. Karena online belum tentu berarti semua atau dia itu sedang punya waktu untuk ngobrol. Bisa saja seorang membuka WhatsApp hanya untuk membaca pesan pekerjaan. Bisa saja membuka HP karena ada urusan keluarga. Bisa saja cuma membuka media sosial sebentar. Tapi ada juga kemungkinan memang dia memilih atau melihat pesan kita dan memilih untuk belum membalas. Dan itu juga manusiawi sebenarnya ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu langsung menyimpulkan, ah, kamu gak sayang lagi sama aku ya. Padahal belum tentu ya. Coba kamu lihat dari sisi lain. Ada orang yang kalau menerima chat panjang, dia berpikir, nanti aku balas kalau sudah punya waktu. Tapi akhirnya lupa. Ada juga orang yang memang tidak suka chattingan. Kalau ditanya lagi apa, dia jawab 3 jam kemudian. Bukan karena benci, memang gaya komunikasinya begitu aja sih. Tapi ada juga pola yang berbeda. Dulu cepat membalas, sekarang berjam-jam balasnya. Dulu sering memulai percakapan, sekarang kamu terus yang memulai. Dulu jawabannya panjang, sekarang singkatnya cuma iya, oke, okay, WKWK, sip, nah gitu ya. Kalau perubahan itu terjadi terus-menerus, wajar kalau kita mulai bertanya-tanya dan juga overthinking. Menurut kamu, perubahan intensitas chat bisa menjadi tanda seorang mulai kehilangan ketertarikan kah? Tentunya sahabat Transmedia Media atau nanti akan kasih info lebih lanjut. Kita bahas secara secara aman, secara simple terkait seberapa lama sih batas wajar membalas chattingan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune Baru Fatur di sini aja.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi sumadyo dhateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Hayo lo, hayo lo, hayo lo. Siapa nih ya yang lama banget dibales chatnya sama doi ya? Orang tersayang, HTS-an, pacar, suami, atau orang tersayang, atau cuma kamu yang nganggapnya cinta tapi dia tidak. Wah. Sekarang satu Rasi Media, seberapa lama sih batas wajar membalas chat ya? Sekarang kamu masuk ke pertanyaan yang menarik nih. Sebenarnya, berapa lama batas wajar membalas chatting? 5 menit kah? 1 jam kah? 3 jam? 1 hari? Tidak angka yang benar untuk semua orang ya. Karena kondisi setiap orang berbeda. Orang yang bekerja di lapangan tentu berbeda dengan orang yang pekerjaannya selalu memegang HP. Orang yang sedang rapat tentu berbeda dengan orang yang sedang santai. Orang yang sedang mengurus keluarga juga berbeda. Jadi jangan menjadikan dia online tapi gak balas aku sebagai satu-satunya indikator permasalahan. Yang lebih penting justru pola komunikasinya. Apakah dia terus menunjukkan perhatian? Apakah setelah sibuk dia kembali membalas? Apakah dia menjelaskan? Apakah dia masih mau mengobrol? Atau justru semakin lama semakin jauh ya? Karena ada perbedaan antara sedang sibuk dengan aku tidak ingin berkomunikasi dengan kamu ya. Masalahnya, kadang kamu tidak tahu mana yang sedang terjadi. Nah, disinilah komunikasi langsung sebenarnya lebih sehat daripada menerka-nerka lewat chattingan. Daripada stalking status online sampai tengah malam, lebih baik takok bertanya. Tapi tentu jangan bertanya dengan ada yang menuduh ya. Bukan gini contohnya, kenapa sih kamu selalu lama balas chat? Ya, bukan gitu ya. Tapi bisa mungkin, aku merasa akhir-akhir ini komunikasi kita berubah. Kamu memang sedang banyak kesibukan atau memang butuh waktu ruang sendiri gitu ya. Inilah jawaban yang lebih dewasa, lebih jelas sahabat Rasi Media. Tentunya jangan mudah overthinking. Nanti Fatur akan hadirkan informasinya. Caranya dibalas lama tapi story jalan terus. Apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja stay tune bareng Fatur.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Gunung Botak Ngawi terbakar, sekitar 40 hektar hutan dilalap api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Arninda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Botak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Api yang mulai terlihat sejak Minggu sore 27 September 2026 hingga Selasa malam 29 September 2026 masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kobaran api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan Desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, PKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
3: Kebakaran hari Minggu sekitar jam 5 sore di Gunung Botak, dan kita bersama Perkopimcam, Kecamatan Sine, dan masyarakat Desa Sumbersari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke pemukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga pinjam gotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak. Ya, karena faktor medan yang sangat curam dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan untuk tumbang, sehingga kita mengantisipasi daripada keselamatan warga dan teman-teman semuanya. Terakhir tahun 2023, mayoritas tanaman pinus semua ini untuk di Gunung Botak dan Gunung Lawu. Gunung
4: Matulawang.
3: Ini hutannya hutan pinus, sehingga akan sulit kalau terjadi kebakaran untuk di padamkan. Kita mengantisipasi, berupaya semaksimal mungkin untuk mematikan titik-titik api. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
5: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum, Mas?
3: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada kemasyarakatan, masyarakatnya.
2: Camat Sini, Agus Dwina.

0: api tidak semakin meluas. Sementara itu, penyebab munculnya api masih belum diketahui. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Botak tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sukiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamberjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sukiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunaria hati saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URJ Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar 500 ribu serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suwardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suwardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Suwardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
4: Jadi secara angka pasti kami tidak belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 70 titik.
5: 70 titik
4: dari TK, SD, SMP.
3: Suwardi mengatakan, dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan, program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
4: Itu kan skema 2026-2027. Ya. Ini semua sudah data yang ada kita ini, kami sudah upload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa sudah tersurvei, ya. Sudah menjadi prioritas kan sana yang ya. Tapi kita mengskemakan sampai 2022.
3: Menurut Suwardi, pembaruan Dapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.

0: dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini.
1: Anggaran kita kan dari pusat.
0: Dari pusat. Entah mekanisme bagaimana itu semoga. Cuma kita nyenggek. Karena Magetan termasuk banyak, Mas.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OB tahu PIN dan kuras brankas bus travel di Pantura, Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
4: Baik, Sobat. Kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun, yang merupakan seorang office boy asal desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu, yang sudah didakwa mencuri uang tunai, dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kejari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah ungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tor Hidayah sekaligus membantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil satu kalung emas, sepasang anting, dan dua gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rosa.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Halo, sahabat Rahasia Media, masih semangat baru fatur di kesempatan hari ini, masih membahas tentang dunia perchattingan ya. Dibalas lama tapi story-nya jalan terus. Aduh, gimana yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini bagian dari yang biasanya bikin emosi. Chat belum dibalas tapi story muncul. Story makanan, story jalan-jalan, story nongkrong, bahkan sempat upload selfie. Kamu yang melihat cuma bisa bilang, "Oh, jadi sempat bikin story ya, tapi enggak sempat balas chat aku ya." Nah, inilah. Kamu juga perlu berhati-hati ya. Upload story bisa dilakukan dalam beberapa detik, sementara membalas percakapan tertentu mungkin membutuhkan energi dan perhatian yang lebih. Misal kamu mengirim pesan panjang, dia sedang tidak punya energi untuk membalasnya. Akhirnya dia cuma punya waktu atau energi untuk upload story lalu pergi lagi. Itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau setiap kali kita atau kamu chat selalu lama dibalas, sementara dia aktif berinteraksi dengan orang lain dan pola itu terjadi berulang kali, ya wajar kalau kamu merasa tidak diprioritaskan. Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu kejadian ya. Lihat polanya, bukan satu momennya. Sahabat Rahasia Media, pernah gak sih kamu ngalamin hal seperti ini? Jadi tentunya harus lebih dewasa ya, Sahabat Rahasia Media. Sibuk atau memang tidak tertarik, itu suatu hal yang perlu kamu ketahui. Setelah yang satu ini, Fatur akan hadirkan informasinya.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

Hayo lo Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Saat Rasi Media menghadapi seseorang pasangan atau orang terdekat dari kita, ketika dia sibuk atau memang tidak tertarik dengan kita, sekarang bagaimana caranya membedakan orang yang sibuk dengan orang yang tidak tertarik dengan kita gitu ya. Salah satu cara adalah melihat konsistensi perilakunya ya. Orang yang sibuk biasanya masih menunjukkan usaha, mungkin balesnya lama, tapi ketika sudah punya waktu dia kembali menghubungi. Misal, maaf ya baru bales tadi kerja, atau tadi ada urusan kerjaan atau keluarga, maaf ya. Sementara seseorang yang memang sudah tidak ingin melanjutkan komunikasi denganmu ya, tentu dia biasanya sudah gak mau memulai chat. Kita terus yang mulai, jawaban semakin pendek, tidak ada pertanyaan balik, tidak ada usaha mempertahankan percakapan, dan akhirnya komunikasi terasa seperti kamu sendiri yang sedang melakukan chattingan. Tapi sekali lagi, jangan menebak isi kepala orang. Kalau ingin tahu, komunikasikan. Kalau terkadang kita membuat cerita sendiri hanya berdasarkan centang biru, dan itu melelahkan ya. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tipe orang yang bisa santai menunggu balasan, atau tipe yang kalau chat tidak dibalas langsung berpikir macam-macam? Ingat, sekali lagi, ingat, overthinking itu tidak sehat, bro.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.
3: Happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar, panen dadi ora nengke.
7: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
6: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
7: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
6: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
9: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
9: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
10: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
12: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
13: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, bagi kamu kalau sudah tidak tertarik harus bilang atau boleh perlahan menjauh ya dengan pasangan kita atau HTS-an atau PDKT-an ya. Inilah yang lebih panas ya. Kalau seseorang sudah tidak tertarik berkomunikasi padamu, haruskah dia mengatakannya secara langsung atau boleh perlahan mengurangi komunikasi? Ada yang mengatakan lebih baik jujur aja daripada membuat orang menunggu. Tapi ada juga yang merasa kalau sudah tidak cocok ya komunikasi secara alami berkurang aja. Masalahnya adalah orang yang ditinggalkan tanpa penjelasan bisa terus-terus bertanya, aku ke salah opo? Dia marah kah? Dia bosan kah? Dia punya orang lain kah? Atau sebenarnya memang sudah tidak mau lagi? Dalam hubungan apapun, komunikasi yang jelas tentu bisa mengurangi salah paham. Tetapi setiap orang yang punya batas dan cara berkomunikasi yang berbeda, yang penting jangan menggunakan chat sebagai alat untuk sengaja menghukum seseorang ya. Misalnya sengaja tidak membalas hanya supaya orang lain merasa bersalah, itu sudah masuk persoalan lain ya. Itu toksik jenenge, bahaya ya. Tentunya sebagai seseorang kamu pun juga harus lebih bijak dalam menyikapi sebuah hubungan.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Halo sahabat Rasi Media, inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi Media, ada satu kebiasaan yang mungkin banyak dilakukan seseorang. Ketika chat belum dibalas, kamu mulai melakukan investigasi. Wah, jadi detektif chat kayaknya ya. Cek terakhir online, cek story, cek following, cek siapa yang baru di follow, cek siapa yang komentari postingannya, cek kapan dia online gitu ya. Kemudian kamu membuat kesimpulan sendiri padahal belum tentu kesimpulan itu benar. Dan semakin kamu melakukan itu, semakin kamu capek sendiri. Karena kamu tidak mendapatkan kepastian, kamu hanya mendapatkan dugaan. Maka kalau komunikasi seseorang membuat kamu terus-menerus cemas, mungkin persoalannya bukan lagi soal berapa lama dia membalas chat, soal chat ini, tapi soal apakah hubungan komunikasi ini masih terasa sehat bagi kamu. Jadi komunikasi yang baik bukan berarti harus balas dalam hitungan detik. Yang penting adalah rasa saling menghargai, ono kejelasan, ono usaha, ono effort, dan tidak membuat salah satu pihak terus menerka-nerka. Jadi saat Rasi Media, tentunya kamu harus lebih bijak lagi dalam menyikapi pasanganmu. Komunikasi itu penting. Jadi diobrolin alon-alon.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa toh?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh alah yo apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
1: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh ya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan tuh yo tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene mah gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Pendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh. Dino 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, sahabat Rasi Media inspiratif dan informatif ya, sahabat Rasi Media. Tentunya hari ini kamu belajar satu hal sederhana. Lama membalas chat tidak selalu berarti seorang itu tidak peduli ya. Dan cepat membalas chat juga tidak otomatis seseorang itu punya perasaan pada kamu. Jangan menjadikan centang biru sebagai alat ukur harga diri. Jangan menjadikan status online sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang menghargai kamu. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memperlakukan kamu secara keseluruhan ya. Apakah ada komunikasi? Apakah ada usaha? Apakah ada rasa saling menghargai? Dan ketika ada perubahan, apakah kamu bisa membicarakan dengan baik? Maka terkadang masalah terbesar bukan chat yang terlambat dibalas. Masalahnya sebenarnya adalah kamu terlalu banyak menebak tapi terlalu sedikit bertanya. Jadi malu bertanya, sesaji jalan, malu bertanya, hubunganmu gak tahu mau jalan kemana ya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, sahabat Rasi Media. Itu tadi sedikit sharing-sharing dari Fatur untuk hari ini ya. Yang jelas komunikasi itu penting ya. Urusan chat, balas lama, balas cepat, itu adalah sebuah hal yang harus kalian obrolkan. Apakah kalian memang tipe seperti itu atau memang sudah tidak ada rasa ketertarikan satu sama lain. Yang jelas intinya komunikasi, komunikasi dan komunikasi. Terima kasih dari Fatur untuk kesempatan hari ini. Pamit undur diri terlebih dahulu. See you esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Rasi Media, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Kita akan terhubung dengan reporter Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suhardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suhardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Suhardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
4: Jadi secara angka pasti kami belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 73 dari TK, SD, SMP.
3: Suhardi mengatakan, dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan, program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
4: Itu kan skema 2026-2027. Yeah. Ini semua sudah data yang ada kita ini, kami sudah upload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa sudah tersurvei, sudah menjadi prioritas kan sana yang belum. Tapi kita mengskemakan sampai 2022.
3: Menurut Suhardi, pembaruan Dapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suhardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
4: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggaran kita kan dari pusat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Gunung Botak Ngawi terbakar, sekitar 40 hektar hutan dilalap api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Botak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Api yang mulai terlihat sejak Minggu sore 27 September 2026 hingga Selasa malam 29 September 2026 masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kobaran api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan Desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, BKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
3: Kebakaran hari Minggu sekitar jam 5 sore di Gunung Botak, dan kita bersama Perkopinjam, Kecamatan Cine, dan masyarakat Desa Sumbersari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau hiliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke pemukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga pinjam gotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak. Ya, karena faktor medan yang sangat buram dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan untuk tumbang, sehingga kita mengantisipasi daripada keselamatan warga dan teman-teman semuanya. Terakhir tahun 2023, mayoritas tanaman pinus semua ini untuk di Gunung Botak dan Gunung Matulawang. Ini hutannya hutan pinus sehingga akan sulit kalau terjadi kebakaran untuk dipadamkan. Kita mengantisipasi berupaya semaksimal mungkin untuk mematikan titik-titik api. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
4: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum, Mas?
3: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada kemasyarakatan, masyarakatnya.
2: Camat Sini Agus Dwi Narimo mengatakan sejak titik api diketahui, upaya penanganan langsung dilakukan bersama petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat. Selain pemadaman, petugas juga membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Namun, kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman

0: pemadaman menghadapi kendala. Petugas juga harus berhati-hati karena sejumlah pohon pinus yang terbakar berpotensi roboh. Karena faktor keselamatan, pemadam secara langsung di sejumlah titik untuk sementara dihentikan. Petugas tetap melakukan pemantauan dan langkah antisipasi agar kobaran api tidak semakin meluas. Sementara itu, penyebab munculnya api masih belum diketahui. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Botak tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sukiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamburjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sukiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunari hati saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URJ Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar 500 ribu serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suhardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suhardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Suhardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
4: Jadi secara angka pasti kami tidak belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 73 dari TK, SD, SMP.
3: Suhardi mengatakan, dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
4: Itu kan skema 2026-2027. Ya. Ini semua sudah data yang ada kita miliki, kami sudah mengupload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa itu sudah tersurvei, ya. Sudah menjadi prioritas kan sana guna. Tapi kita mengskemakan sampai 2002.
3: Menurut Suhardi, pembaruan Dapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suhardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
4: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggaran kan dari pusat. Entah mekanisme bagaimana itu semoga, cuma kita nyenggek.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Siva melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OP Tahu PIN, dan Koras Brankas Bus Travel di Pantura, Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
0: Baik sobat, kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun, yang merupakan seorang office boy asal desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu, yang sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa penuntut umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kajari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah ungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tor Hidayah sekaligus membantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil satu kalung emas, sepasang anting, dan dua gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
5: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Rasi

0: Transim Media. Inspiratif dan informatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Ketua Paguyuban
2: Pak Sapari Anggoro.
1: Pak Sapari Anggoro
2: selaku Ketua Paguyuban Kader Kesehatan Kecamatan Bendo.
1: Siap, dan Bu Juwita.
3: Bu Juwita Ratnasari, penanggung jawab Desa Pingko, juga pembina dari Kader Paguyuban Kader Kesehatan Kecamatan Bendo.
1: Hari ini kita berada di Balai Desa, ya,
2: kan?
1: Balai Desa Pingko dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan mata gratis dari para mitra.
2: Ya,
1: kita ingin tahu dong, sejauh ini peran kader sendiri seperti apa, Pak?
2: Begini, Mas. Banyak terima kasih, saya sebagai ketua dari Kader Paguyuban. Pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan warga masyarakat Pingko khususnya, dan umumnya dari yayasan para mitra bisa bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pingko, karena kacamata ini walaupun ada pun orang-orang atau adik-adik kita yang mungkin meripatnya atau matanya yang kurang begitu jelas nih, insya Allah nanti bisa dapat bantuan dari yayasan para mitra itu.
1: Pak, kalau bagaimana sih menemukan, terutama teman-teman kader gitu, bagaimana sih menemukan masyarakat dulu kan nggak aware atau nggak peduli gitu. Kalau anak orang blereng nggak akan periksa gitu.
2: Betul.
1: Untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya kesehatan mata sejauh ini seperti apa?
2: Itu Pak, peningkatan dari masyarakat kita sebetulnya dari kader-kader kita, Pak, yang mengajukan. Kalau kader-kader kita kerjanya memang betul-betul bersemangat dengan masyarakat, insya Allah kita terangkat dengan fasilitas yang orang-orang yang jadi bisa pakai kacamata itu, Mas.
1: Itu seberapa sulit atau seberapa mudah mengajak masyarakat, ayo kita mengetahui mata jelek sehat apa enggak gitu.
2: Sebetulnya itu sulit, Mas, tapi untuk kita tidak akan sulit kalau kita mau kerja gitu.
1: Soalnya pendekatannya langsung door-to-door atau mungkin ada kegiatan
2: door-to-door dan ada kegiatan gitu. Otomatis kegiatan dulu, Mas. Kalau door-to-door kadang-kadang orang ketemu, kadang enggak. Tapi kalau kita pertemuan, insya Allah kita undang bisa datang.
1: Ini biasanya pas kegiatan apa? Atau bikin event apa gitu, Mas? Untuk mengumpulkan masyarakat gitu.
2: Itu sering-sering kata, saya punya acara rutin, Mas, ya. Acara rutin satu bulan sekali juga ada, saya punya acara itu. Jadi orang-orang bisa saya undang, saya kumpulkan, saya kasih saran, insya Allah orang-orang tersebut bisa mengikuti kita gitu.
1: Untuk ngajak baca dulu dong.
2: Kesehatan
1: mata seperti apa sih gitu.
2: Betul.
1: Apalagi yang blereng, wah ini. Ini yang katarak gitu. Kalau Mbak Juwita, ini kesehatan mata biasanya identik dengan orang tua. Tapi ternyata ini anak-anak sudah mulai gitu terdampak gitu. Kita lihat tadi banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan mata. Kalau dari kader sendiri seperti apa?
3: Begini,
1: masuk ke mereka memberikan pemahaman bahwa bisa mengetahui mereka mengalami gangguan mata.
3: Kebetulan kami berterima kasih kepada Yayasan Para Mitra, karena Yayasan Para Mitra kan sudah melakukan pelatihan kepada kader-kader yang di puskesmas, yang setiap desa itu bisa diwakili dari 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi dari kami berterima kasih dari Yayasan Para Mitra, karena Yayasan Para Mitra kan sudah melakukan pelatihan kepada kader-kader mata yang dilakukan di puskesmas itu dari beberapa desa, semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Bendor. Cuman dari perkumpulan itu setiap desa kan sudah ada yang dilatih, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Khususnya untuk Pingko, kami menggalakkan saya selaku penanggung jawab Desa Pingko. Jadi di posyandu-posyandu itu ada screening yang dilakukan kader mata yang sudah dilatih. Jadi dari situ kita bisa mendeteksi, kita melakukan screening kepada lansia. Kemudian kader mata kita juga bergerak di SD. Kemudian contohnya kemarin kita juga sudah mendistribusikan dari kader mata, ada 6 orang anak SD di Desa Pingko yang mengakses kacamata gratis dari Yayasan Para Mitra. Jadi memang sudah mendapatkan pelatihan, jadi kader mata sudah ada sendiri, kader mata itu.
1: Artinya sudah ada pelatihan dan mereka memiliki skill atau kemampuan melakukan pemeriksaan.
3: Jadi bisa di posyandu langsung atau bisa ke sekolahan di bersamaan dengan untuk mengakses kacamata.
1: Nah, kalau dari pemeriksaan awal biasanya apa sih, terutama anak-anak ya, anak-anak gitu, apa yang menjadi gangguan mereka apa?
3: Biasanya kalau kurang jelas melihatnya, kayak membaca apa, kayak ada misalkan dijelaskan buruk di papan tulis itu kayak blereng-blereng, nggak jelas kayak gitu. Jadi kita data dulu, kemudian nanti setelah kita data, kita mengajukan, terutama di sini kan ada Mas Huling ya yang sering komen, kita ajukan nama-nama itu, kemudian nanti diantar ke optik kemarin sama pihak desa, kemudian diperiksa di sana, ya alhamdulillah bisa mengakses kacamata itu.
1: Artinya kalau akses kacamata nggak berdiamin atau apa gitu atau gangguan apa sih?
3: Iya, yang min yang silinder itu apa yang min gen, karena ya kebanyakan sekarang kan pendengar tahu apa kayak gadget kayak itu kan sekarang kan banyak sekali, jadi makanya anak-anak sekarang sudah banyak yang mengalami gangguan penglihatan muatan. Jadi alhamdulillah kita juga selain itu nih Pak, kita juga ada ini tadi saya malam paguyuban kita nih, paguyuban kader kesehatan di mana Pak Sabari selaku ketua itu punya kegiatan yang setiap bulan kita melakukan pertemuan. Dari situ kita juga melakukan misalkan ada masalah-masalah kesehatan yang ada di desa sekitar kecamatan Benda, jadi kita share di situ. Jadi ini misalkan kader yang sudah mendapatkan apa juga kita share di situ. Itu dari situ jadi mempermudah akhirnya sampai hari ini tadi bisa berkumpul semua teman-teman kader sekecamatan Benda tadi. Paguyuban kita juga bergerak sedikit ini anu ya Pak, promosi ada infak.
1: Iya,
3: ada infak yang kita lakukan setiap bulan. Infak itu dari kader-kader. Jadi dikumpulkan, setelah infak itu terkumpul, kita salurkan kepada lansia yang membutuhkan dalam bentuk sembako. Jadi seperti itu, kegiatan paguyuban kader kesehatan Kecamatan Benda setiap bulan kita bertemu, berkumpul, ada infak di situ, kita salurkan kepada yang membutuhkan, nanti Pak Desa gantian ngoten.
1: Ini keren banget
3: ya. Iya,
1: ini kan kita enggak hanya menggigit masyarakat itu.
3: Jadi kami iya. Memang biar istilah juga enggak dunia aja istilahnya kita juga mengingat akhirat. Jadi dari sedikit apa infak dari kader-kader teman kader itu akhirnya menjadi apa bermanfaat untuk yang benar-benar membutuhkan gitu. Kalau dikumpulkan gitu kan.
1: Ada orang juga mau peduli juga.
3: Iya, ini sudah berjalan sudah 1 tahun Mas. Ini nanti Pak apa untuk selanjutnya termin kedua
1: ini kayaknya harus ditiru nih dengan kader kesehatan yang lain memang membutuhkan perjuangan sendiri loh untuk mengajak mereka
3: berkumpul,
1: tetapi kalau dibarengi dengan kegiatan sosial itu dampaknya bakal lebih terasa lagi. Kalau terkait tadi kan ada 6 ya yang sempat membutuhkan kacamata. Nah sejauh ini berapa yang sudah terdata terkait gangguan penglihatan yang di Benda terutama di Pinggok tadi?
3: Di Pinggok, kalau di Pinggok kemarin baru 6 anak yang sudah mengakses kacamata. Cuman hari ini kan kegiatannya satu kecamatan. Insya Allah bisa dilihat sendiri ya, nanti kan banyak sekali. Ya nanti mungkin sekitar tadi tak lihat sudah ada sekitar 30 sekian gitu anak-anak satu kecamatan Benda yang mengakses dari SD, SMP.
1: Pak Safari, kalau terkait apa namanya?
2: Akibat?
1: Ya membuka gitu loh.
2: Iya.
1: Membuka dan mengajak juga orang tua terutama karena anak-anak sudah mulai terdampak dengan gangguan penglihatan.
2: Iya.
1: Ini apa yang disarankan dari teman-teman?
2: Sebelumnya kita menemui dulu Mas untuk orang-orang yang tertentu kita pilih itu apa keluhannya apa-apanya gitu. Saya berbubar ke tempat orang dulu, kasih tahu bahwa ini dan itu, saya terangkan bahwa kalau nanti memang jenengan ada gejala seperti itu, nanti bisa dapat bantuan dari Yayasan Para Mitra. Seperti itu kalau untuk tentang masalah mata. Tapi ini nyuwun sewu untuk menambah dari paguyuban kita, seperti Mbak Juna tadi sudah bilangkan kebenaran bahwa infak itu sudah berjalan 1 kali Mas ya, sudah kita bagikan kepada lansia-lansia yang perlu menerima seluruh kecamatan Benda. Dan ini pun saya minta karena paguyuban ini walaupun sudah berjalan mulai kita 2018 ya Mbak?
1: 2018
2: atau 2019 itu nggih, kita sudah berdiri karena waktu itu masih kecil sekali Mas. Anggota kita masih kecil. Tujuan saya apa? Kita mengumpulkan teman-teman kader kesehatan sekecamatan itu bisa bersatu, bersatu rohmu, bisa menjadi saudara kita. Yang kedua kita ajak kerjasama dengan ini tadi, infak ini tadi. Nah ini saya mohon karena ini paguyuban kita ini ya agak kurang Mas ya. Mungkin ada hal sesuatu yang ingin membantu kita. Intansi-intansi yang terkait yang menyepot kita, membantu kita, mohon bantuannya mudah-mudahan ke depannya untuk lansia atau paguyuban kita bisa mekar, bisa lebih baik lagi, bisa semangat lagi, dan untuk infaknya bisa menambah lagi seperti itu.
1: Oh, yang mau bergabung monggo.
2: Iya, monggo, iya.
1: Dengan paguyuban dari kesehatan
2: tadi. Iya, Kecamatan Benda.
1: Tapi sebelum Mbak Juta, seberapa kita kan tahu bahwa dulu orang nggak peduli orang tua. Mungkin juga nggak tahu bahwa anak mereka terganggu penglihatannya karena sering mamanya menatap gadget. Itu menumbuhkan, ada cerita nggak sih untuk bagaimana sih mereka akhirnya terbuka gitu kan? Oh, anak saya bisa terpengaruh dari gadget dan sebagainya itu terkait penglihatan mata.
3: Tentunya kalau kita sebagai PC desa kan tetap menyasarnya ke masyarakat desa ya mas. Kita di posyandu, di posyandu ELP itu tentunya kita memberikan motivasi kepada ibu-ibu, terutama ya, ya memang kita yang harus aktif memberikan wawasan bahwa karena pengaruh gadget itu luar biasa gitu. Bisa jadi karena banyak sekali sekarang anak-anak kecil yang sukanya kalau nggak apa-apa di depan HP terus kayak gitu, akhirnya mengganggu mengganggu apa untuk kesehatan matanya gitu. Jadi ya memang kita kalau kan di posyandu ELP, di kegiatan screening di sekolah-sekolah gitu, kita memang harus lebih proaktif kepada masyarakat. Aslinya itu kuncinya di situ. Kita sebagai petugas kesehatan, kita yang selalu harus aktif. Kalau kita diam saja ya tentu masyarakat mungkin tidak akan cuek
1: gitu. Kalau terkait yang katarak nih, ini kan tadi sempat ngakses ke mata. Katarak sendiri sudah seperti apa?
3: Untuk katarak kami semalama ini hanya mendata dulu mas, belum mengakses ke sampai ke pemeriksaan selanjutnya karena kan ya itu nanti apa kadang masyarakatnya Allah apa sih ini kayak gitu itu loh ya, itu menumbuhkan kesadaran itu kadang yang kita memang harus butuh lebih ekstra lagi. Cuman sementara kita mendata dulu sesuai dengan arahan Yayasan Paramitra, nanti misalkan mau mengakses ya kita tinggal menghubungi dari yayasan
1: nanti juga bisa kerjasama juga.
3: Sudah disampaikan terutama kan Tikuk sudah menjadi desa inovasi sehat mata.
1: Kita desa inovasi sehat mata.
3: Tikuk itu sudah satunya di Kecamatan Bendo yang sudah dideklarasikan waktu itu sekitar bulan berapa nggih juga diresmikan Tikuk menjadi desa inovasi sehat mata dari Yayasan Paramitra. Jadi misalkan kami akan mengakses, insya Allah kita sudah punya jalan tol. Iya,
1: ini pentingnya gitu. Pentingnya jaringan ya.
3: Iya, betul.
1: Masyarakat.
3: Kalau misalkan ada terus kita nggak punya jaringan kan bingung mau ke siapa nggak masalah. Ya alhamdulillah dari Yayasan Paramitra sangat membantu sekali.
1: Iya, keren banget. Itu ya, artinya kehadiran paguyuban itu juga penting banget agar juga mendorong masyarakat ikut peduli juga dan mereka juga bisa punya jaringan gitu ya, sistem yang harus bisa masyarakat akses terkait kesehatan mata, baik kebutuhan kacamata nanti dan yang next mungkin ya kebutuhan terkait operasi katarak ini.
3: Iya.
1: Terima kasih banyak Pak Safa.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak.
1: Tetap semangat untuk
2: amin.
1: Semangat berjuang dengan masyarakat peduli terkait kesehatan mata. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
8: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Norine ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo, ngono kok repot. Eh sayang, tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Fix Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Gunung Botak Ngawi terbakar, sekitar 40 hektar hutan dilalap api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Botak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Api yang mulai terlihat sejak Minggu sore 27 September 2026 hingga Selasa malam 29 September 2026 masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kobaran api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran. Api kemudian merambat ke wilayah hutan Desa Sumbersari. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang berada di wilayah RPH Salam, PKPH Lawu Utara. Kawasan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung dengan vegetasi yang didominasi pohon pinus serta rimba campuran. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 40 hektar.
3: Kebakaran hari Minggu sekitar jam 5 sore di Gunung Botak, dan kita bersama Perkopimcam Kecamatan Sine dan masyarakat Desa Sumbersari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke pemukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga pinjam gotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak. Ya, karena faktor medan yang sangat curam dan kebetulan banyak pohon-pohon pinus yang sudah kering dan rawan untuk tumbang, sehingga kita mengantisipasi daripada keselamatan warga dan teman-teman semuanya. Terakhir tahun 2023, mayoritas tanaman pinus semua ini untuk di Gunung Botak dan Gunung Matulawang. Ini hutannya hutan pinus sehingga akan sulit kalau terjadi kebakaran untuk dipadamkan. Kita mengantisipasi, berupaya semaksimal mungkin untuk mematikan titik-titik api. Kurang lebihnya sekitar 40 hektaran. Ya.
4: Kalau untuk asapnya sejauh ini sudah mengganggu warga belum?
3: Sementara untuk kepulan asap tidak mengganggu daripada kemasyarakatan, masyarakatnya.
2: Camat Sini Agus Dwi Narimo mengatakan sejak titik api diketahui, upaya penanganan langsung dilakukan bersama petugas gabungan TNI Polri dan masyarakat. Selain pemadaman, petugas juga membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Namun kondisi medan

0: tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, terungkap pencuri uang penunggu pasien RSUD Sukiri Lamongan ternyata sudah 5 kali beraksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim Jaga Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap PR 26 tahun, wanita asal Desa Jamberjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada Rabu 30 September 2026 pukul 10 WIB. PR diringkus di kediamannya setelah buron selama lebih dari sepekan, usai mencuri uang tunai sebesar 2,5 juta milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sukiri Lamongan pada Senin malam 21 September 2026. Aksi pencurian yang menyasar tas milik korban, Sunari Yati, saat berada di ruang tunggu ICU tersebut sempat viral di media sosial melalui rekaman CCTV. Dari hasil penangkapan, Kanit Resmob Tim URJ Jaka Tingkir Ibda M. Fatihul mengamankan sisa uang curian sebesar 500 ribu serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, tersangka PR mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Bojonegoro dengan sasaran rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman guna memproses pengakuan tersangka terkait TKP lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, 179 sekolah di Magetan diusulkan revitalisasi. Disdikpora tekankan pentingnya update Dapodik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 179 sekolah di Kabupaten Magetan diusulkan mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat. Namun jumlah sekolah yang akhirnya mendapatkan program tersebut masih menunggu proses verifikasi dan penetapan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhari mengatakan pihaknya mengusulkan sekolah berdasarkan kondisi real bangunan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurut Suhardi, data Dapodik menjadi sangat penting karena pemerintah pusat menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Karena itu, kondisi sekolah di lapangan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Suhardi mengatakan, apabila kondisi kerusakan sekolah di lapangan tidak diperbarui dalam Dapodik, pemerintah pusat berpotensi mendapatkan gambaran yang berbeda ketika melakukan penarikan data. Karena itu, Dinas Dikpora terus mendorong operator sekolah untuk memperbarui data secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi bangunan dan sarana-prasarana sekolah. Suhardi menjelaskan, program revitalisasi dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 50%. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan ringan diarahkan menggunakan sumber anggaran lain. Program revitalisasi tersebut, seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
4: Jadi secara angka pasti kami tidak belum punya datanya, tapi yang jelas mungkin sudah di atas 70 titik.
5: 70 titik?
4: Dari TK, SD, SMP.
3: Suhardi mengatakan, dari usulan 179 sekolah tersebut, jumlah yang akan mendapat revitalisasi masih dapat berubah karena proses verifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan program revitalisasi tersebut menggunakan skema pelaksanaan tahun 2026 hingga 2027. Karena itu, tidak seluruh sekolah yang telah masuk usulan akan otomatis mendapatkan bantuan pada tahun yang sama.
4: Itu kan skema 2026-2027. Ini semua sudah data yang ada kita miliki, kami sudah upload berkas. Cuma nanti posisinya terverifikasi, terus apa, sudah tersurvei, sudah menjadi prioritas kan sana-sana. Tapi kita mengskemakan sampai 2022.
3: Menurut Suhardi, pembaruan Dapodik menjadi semakin penting karena jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak. Di Kabupaten Magetan terdapat sekitar 390 sekolah dasar dengan sebagian di antaranya masih memiliki kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Suhardi berharap operator sekolah tidak menunda pembaruan data sehingga kondisi sebenarnya di lapangan dapat menjadi dasar ketika pemerintah pusat menentukan penerimaan program revitalisasi.
4: Dengan kekuatan APBD yang begitu seperti ini, anggarannya kan dari pusat, entah mekanisme bagaimana itu semoga, cuma kita... Karena Magetan termasuk banyak, Mas.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan kita ke

0: Alika Studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, pernah disuruh ambil uang di ATM, OP tahu PIN dan kuras brankas bus travel di Pantura Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, kepercayaan yang diberikan owner kantor PT Sutra Tor Hidayah di Kecamatan Paciran ternyata telah dimanfaatkan oleh salah satu karyawannya yang berinisial MK, 32 tahun, yang merupakan seorang office boy asal Desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu, yang sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Jaksa penuntut umum atau JPU Kajari Lamongan telah membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Lamongan. Kasipidum Kajari Lamongan menjelaskan juga terkait dakwaan sudah dibacakan JPU dan sekaligus telah menghadirkan sekaligus pemeriksaan terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, pemilik PT Sutra Tor Hidayah mengungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2020. Kecurigaan kemudian mengarah kepada orang-orang yang memiliki akses ke rumah. Akhirnya dia memanggil semua karyawannya, namun tidak ada yang mengaku termasuk terdakwa. Kerja sekitar 2 tahun sebagai OB di PT Sutra Tor Hidayah sekaligus membantu rumah Pak Subur. Sekitar sepekan kemudian, terdakwa kembali mengambil uang tunai sekitar 20 juta yang berada di atas meja ruang tamu Pak Subur. Dan dari dalam brankas, terdakwa juga mengambil satu kalung emas, sepasang anting, dan dua gelang emas. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Rasi

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wow.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
2: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, sak celak panjenengan.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
3: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
8: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show. Let's go. This is your radio.
9: Your station. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfoot.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: pacare Tari, tak cucuk nih. Nah, sampean iki sapa?
1: Oh, iki pacare.
0: Pacare. Nah, terus nek kowe arep ngepek bojo anakku, arep pakani apa? Wong uripmu dhewe iki pati cengkrang. Kowe rasa berharap Tari golek liyane, bocahe sak cucuke, ya.
1: Ora ngoten. Kulo pamit.
0: Iya, ora apa-apa. Ya, hati.
1: Terus deh, kita pamit di sini. Bentar, perlu mesti pamit di sini.
0: Ya, hati. Hati-hati ya.
2: Pak, bisa itu mau pasarku. Apa itu kau yang mau mobil? Nganggur nih. Terus beda saat ini, Pak. Sambung kerja.
0: Iya, Mak. Tanah ngomong sing mau karep ne gek kowe seneng ning bocahku emang gek tanahnya bener-bener kerja gek yo iso gawe kowe bahagia ya wis tak restui ku masalah bocah emang ku tak tembungi wong tuane nek omong gak sedo rabi karo kowe ya tapi penting kowe bahagia wong tuamu wis seneng ya wis nek ngomong tak apa-apa.

0: Apa?
1: Arep ngomong.
0: Ngomong apa?
1: Saiki bapak wis mesti juara di.
0: Tenane.
1: Tenan, Mas.
0: Alhamdulillah ya Allah. Mas, Mas. Aku direstui, Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah. Iya, saiki
1: janji
0: neh. Gak bakal ninggalin aku neh.
3: Rasim Media. Inspiratif dan informatif.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tabur kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Sumber Ayem, Gorang Gareng, Nguntoro Nadi, Magetan.
8: Toko Sumber Baroka, utawi Pak Yoto, Jalan Kasianto, RT 6, RW 1, Kawedanan, Magetan.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Karto Harjo, Magetan. Toko Afitani, Pencol, Randu Songo, Greh Ngawi. Toko Subur, Makmur, Duku Mugu Raya, Desa Kedong Prau, Padas Ngawi. Toko Pak

0: Pegetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
10: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
9: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
10: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
9: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
10: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, pepanggihan kula panjenengan dalu menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wawasi' fi rizqi wabarik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali. Walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah.

para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ata, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten. Wonten istilah napa nggih, menungsa niku kesusu, sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusu ning menungsa niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen. Akhire napa? Nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Mboten. Niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh, he donga, engko tak ijabahi. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok, mboten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nyinggek peparinge Allah. Padahal mboten. Peparing Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sak derenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tau to donga, ya Allah Gusti kula nyuwun nirung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan pian urung enek, masa iso donga? Nggih. Dereng saged donga to, Biyen? Napa saged sampean biyen donga? Allah kula nyuwun nirung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Nek sampean ora rasa donga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macem-maceme nggih. Lha terus? Nggih persis kalih pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lha apa menen pun dijamin. Gitu nggih. Mesti tekane. Gitu lho. Lah sing penting, niku sampean donga niku sing penting. Dungane aja leret. Dungane aja leret. Keterlambatan peparing, apalagi lek wau napa pengaosan sing sampun-sampun di terangne soal. Lah yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salape tertib ae, donga ora mandi-mandi. Tapi nek wong kafir-kafir ora percaya karo Gusti Allah, moro ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih. Ngoten. Iri, sakjane ku iri. Kadang-kadang curiga, Gusti Allah ku ya apa sih? Wis kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, donga ora patek mandi. Kok ora salat ora apa? Tapi jadu. Lha iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Ngoten. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum. Kok bisa ekspresi? Iya. Gitu lho, Dek. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi. Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Kosa iki apa somben apa ning akhirat kan tidak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Wa kana apa? Wa kana Allah bil mukminina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi ku kadung, kadung dawuh. Aku ya wong mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah,
Nuwun sewu kenyataan, niki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa, niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Nuwun sewu ana wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Nggih. Tidak salah lagi ya. Enak uang gak tahu salat. Tapi pas sampean kuwabutan gawa barang, wong niku bisa nulung. Saget. Nonton niku apa apa lah. Saya ya. Nah, nek niku saya, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kasih janji. Kasih janji. Enak uang mukmin, agamanya Islam. Bisa jahat gak? Saget jahat itu. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong gak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gitu deh, nyatane penjara nih kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to nggih. Nah. Dari situ mungkin kula panjenengan ya wong mukmin ya wis mau ngaji barang ngene iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing lakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhirnya kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal piwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek ana wong mukmin apik tak wales apik, ana wong mukmin jahat tak wales elek. Ana wong kafir apik tak wales apik, ana wong kafir elek tak wales elek. Cuma ngene lho, aku krana sakake, krana welas. Daripada aku sok mben gawe Allah gawe teng malaikat. Daripada aku somben dihutang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik besok nek sing ning akhirat ndek nagih aku luwe apik kaapikane balesen saiki kan malaikat wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki perlune apa sok ning akhirat aku karek digurno neraka tok. Mereka seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini orang mu'min buatan. Kat malaikat, itu ada orang mu'min nak lakoni salah terus toh. Kok mana apa dah dolim terus toh? Wes dan diwales ning dunia ya ke dolimane. Terus putih cara nih gitu. Aku rezekinya diungkret tu no. Rezekinya diungkret. Lakoni dosa sithik ya macet. Wes pokoknya gawe ni sing sengsara. Minangka nyicil neraka. Dan kok ngoten iya ning donya ben sengsara supaya sok ben nek wong mukmin iku mati ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh dhek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak deleh ning donya iki. Ya, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunia orang patek percaya ke Gusti Allah tapi uripe apa penak fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi ke ming swarga dunia swarga dunia paling suwe 80 tahun ya tak wong penak ning dunia ku pol-polane pol umumnya wong saat ini lho ya jarang sing 80 tahun 80 tahun ngono aja sing mulai umur swidak munggah ke karek masuk angin ya tak diluk-diluk ning dokter kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam. Dulu TV serapatek ketok, kuping serapatek rungu, ngomong karo anak putu serapatek sambung. Mergo data informasine wis ndunyur. Bolak-balik wis zaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Wis sebegene wis aku biyen pada aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ini kan dia pesan itu tak jadi. Ya, pena oneng dunia ini tak jadi. Gak pena. Maka kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak wilek leren yang keluar apa?
penak kuwi macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegat. AC-ne melok macet, sumuk muncul ya. Nggih. Lah penak ning donya 80 tahun dadakan macet cegat ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi nek wong mukmin mboten, wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus turu gak oleh akeh-akeh. Jam 4 isi wis digugah. Engko mulai kok penggawean, krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan mbek bojo shopping. Krungu azan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko ngono acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 tahun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Ben? Ya enak. Urip ning donya sengsara, ora-ora karo

barang tinggi apa ngono bare. Wis aku tak santai-santai terus niki wis gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. Ada balasannya kok. Ini ngoten. Nah, balasan apa? Ya penakmu ki ping dilu, ping 80 taun. Moro-moro kowe mati ceget wis terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tok wis sengsara. Iya toh? Walaupun mungkin gak sampai digodoh malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenangi, itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh? Apa meneh? Ditambahi godoh malaikat, cemplung ning neraka, lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sebab yang kayak gini gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten, kaya-kaya ku sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata'allahu ma sa'al aw kaffa'anhu min as-su'i mithla ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin." Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahullahu masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa'anhu minas su'i mithla. Atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun terus sing apik, kula nyuwun sawah sing ombo, karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku gansal 100 juta Gusti. Nah, mosok ngono teng lauhil mahfudz enten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemane ngoten. Wes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikek yo omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Tegak sido kecelakaan. Nah pilih di nampak duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Tuh, sakit banget lagi yang kata ni. Lugu, kusawa pinter ngatur ngolak ngalek kata lugu pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Betul. Allah mau memberi begitu itu malam yaitu ubi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata, arep tinggi apa? Arep tinggi main. Tinggi wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata, arep tinggi apa? Nggih, nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dunga sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahimin. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Mulane Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawe tradisi itu ya sakjane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomongke kadise, mau dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa?

0: Kondisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri berarti ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis letak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. No semono uga lek kowe anak saleh tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngono nggih. Niku tak donga. Lah, niku kenapa kok dijauhi oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, kok padha karo medhot awake dhewe. Ya memang puas gitu. Puas bro, suara patahin aku raro noronoan. Kadang-kadang persoalan ini sepele. Persoalan ini sepele. Pembulan itu nanti ngalami ngoten itu. Nanti ngalami ngoten, maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang duwe keluarga. Yang perkara tersinggung soal sepele itu, kenapa itu persoalan ini? Ya baik. Dulan. Dulan dengan dulur si jine. Sing siji ne dulur siji ne gak didulani. Lu sing gak didulani iso ngamuk-ngamuk. Wis titenono ya. Aku sok bodho ora arep nang omahmu. Ping perkara sepele ngoten lho. Dan terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-murengi atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih saja nih rugi nih gak apa apa mau ngalah saya di sepurane aku salah paham sepurane saya hilap aku wong tua akeh salah ya saya masa depan ini dibangun bareng-bareng lak malah pena dunia ini tentrem uripe pena cara wong mangan orang rine lu mangan enak kaya apa mangan banteng enak terus ada rine ngeleleki guru kan ya jadi gak enak kan ya. Ya apa-apa jenenge dulur kanca niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok napa saged wis gak takoni dulur kuwi ora iso Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin dapat doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Lek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, wah padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nate maca cerita nggih, iki soal donga. Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnunu Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunu Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunu Laila, dibalik dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Dadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun ku sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Ben. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piyambake ya wis ora patek ngereken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih wis jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika
1: Bapake Qais niki ndonga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam ndonga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten nengen kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes jane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu, gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara niku enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda disane si Laila. Setiap kali ada Qais lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku. Enten syair sing ngoten niku. Termasuk kali kok bapak ndonga niki. Nah, ngamuk-ngamuk tapi ya baik. Bapak itu, ya Allah, itu mungkin sama paringi waras anak keluar itu. Lalu akhirnya dia ingin dungu gendai. Bapak yang ngalih kembali tazam dia itu, ya Allah, mugi-mugi, dungane bapak Allah, dungane kalau ben waras niku, ampun sampean kabul ke Gusti. Kulo seneng Gusti, kulo gendeng itu niki penak Gusti, mergi kulo gendengi Laila, kulo menikmati kegendengan ini. Jadi gendeng apa ora ta, nah, dari situ maka lek wong niku selalu bertempur dalam psikologis, enggak ada kesin apa enggak ada sinkronisasi. Sing sitok donga apik, sing sitok konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kan Allah paling-paling ora usah dijabahi karo. Ani ngoten. Nah, mulo sanga niku kula panjenengan nek kepengin mandi jungane aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Niku afeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok ibu anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing ati-ati, aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran mung perkara biyen bae tukaran lagi itu lho. Mboten betul saya, betul saya. Tetap mumpung sampingan une di samping rugine lho, rugine wong sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten hadis malih dawuhaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabahi doa itu, pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hadis ini sedikit wau buat nanti jauh, oke? Atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane kuwi lek dinilai sak juta, dungane sing rego sak juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu
0: akan datang kapan? Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan? Terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan biasa karepe sing duwe to, nggih. Sak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula lampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'altu falam yustajab li. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah. Selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja nggege mangsa. Aja sampe enek sing ngomong bayakulu qad da'altu falam yustajab li. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sama terus menponis aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kados ana sing ngwatake ngeten. Ana inda zanni abdi bi. Ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Ya nek aku dinyono orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dhek. Ngono. Lah dene dhek nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Mulane lek nyono teng Allah niku sing apik mawon. Ngoten. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih hatine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing mazmumah. Niku mboten dilai, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan belajar ngresi atine, belajar akhlak sing elek-elek niku diilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Bukan niku nek namung kon jaba tok. Roh gebyar jaba tok niku pancen gampang suudzon. Dene nek wong betutu dianggap musuhan karo aku, biasane suma saiki merengut tahe ngoten. Gak ro nek kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu e. Wene ampun kesusu suudzon. Kali Allah taala ngoten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000. Tapi malah maksiat terus. Mungkin duit 50.000 iku nglancar terus nggih, ora tambah dosane. Tapi kalau Allah taala sama donga njaluk duit 50.000 gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah, deres maca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan nggih malah selamat. Gitu nggih. Mulai sama niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon datang Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu? Jadi paringane Allah kok ana bersih. Tapi nalikane zaman tompo kotor. Mereka apa? Lewat saringan sahwat akhirnya barang akeh jadi sitik. Lho, betul lho nggih. Barang akeh jadi sitik. Kok oleh panen sakmene lho. Iya lho nggih. Padahal panen sakmene niku wis menang-menangan. Lah ya wis mendhek to timbang ora panen blas. Lha nggih ngoten. Lah kula sampeyan kadang-kadang niku Rasulullah. Mereka sing muncul dhisik dhewe suud. Tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lha kula panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lha kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku lek namung terbatas, olah-olahane kan nggih terbatas. Gitu nggih. Loro ditambah loro papat. Iku lak oleh-olehane jatah sing loro tambah loro papat. Tapi nek kowe enten jatah loro ditambah loro ditambah 2000 kan jadi pinten? 2000 papat lah. Tambah 2000 niki lah kadang-kadang enggak masuk hitungan. Kan mboten? Kadang-kadang mboten masuk hitungan. Mboten masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang biasanya iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi iki karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudun apa mundan? Mudun apa mundan? Hitungan nominal mudun. Tapi kasih sayang Allah mundah. Lah kok nggih? Kok mundah? Bisa saja toh? Kok terus badan niku napa? Karena oleh 1000 nggih. Karena oleh 1000 mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat. Ingo le oleh 2000, ingo sing 1000, arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat, bocah wis apike ngono, kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge-dilonge, anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus. Gak ono 1000 ae. Sing kira-kira saya ngepas di lumangan tok ae. Jadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa atau gak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya, Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit aja, sakit. Kadang-kadang turun nengi sor galen, ditutupi napa capil nanti nika, turun teng galen nengi sor wecing mangklong nanti nengi sor pelem teng galengan, geletak nanti nulis. Ngorok senggur nipi kepada widodari isam-isam nggih isam-isam wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000 ulah kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah wis turu blek tapi nipi diubru-brulo utane turu semenggas-menggas kok saged nggih. Allah nekakne ulo di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa. Saged. Saged, enek wong mung sekedar dadi tukang cukur. Dadi pegawai tukang cukur, tapi tiap kali informasi datang iso guyon karo wong jagongan, ngenteni wong teko nyukurne irae ngoten iki. Ayem ora karuan. Dan wonten wong niku sing dadi pengusaha sukses. Tapi malah derawani metu. Derawani metu wong. Nek janjine kudu bayar tak tanggal iki ora iso bayar, kudu diubur-ubur gak wani metu. Sekretarise terus dipasang ada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit malah tambah tenan. Ada kenikmatan fasilitas duniawi, tapi ada kesengsaraan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir, tapi ada kelonggaran batin. Menjauh, niki kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula niku sering. Mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol kok. Binjol-binjol tete padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Ngoten-ngoten sik ngenani niku liwat Kediri, biasane kula liwat atas, liwat Kediri, serengat mriko. Niku sedalu. Mengasalkan ajaran lah. Sedalam itu mengiratan ni, kau enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing. Api-api ni, kau kape naruh cuma ngap kape berkemacet ganjar. Terus
1: Kula ge akhire mbek supir kula lah bodol ngene tapi nyatane bendina ngluyur teko Blitar mbek bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Lah kuwi sing duwe BMW terus kape mangap pun kok ora sedih. Nggo handphone ngubungi omah macet Bu iki ning kene sing ning omah gelisah pisan. Dan aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah sing omah ya turu senggur-senggur moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit betul? Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo duit 5000 karo nopo duit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20 kan bayar telepon, SPP anaknya wis dibayar, sembarang wis kecukupan. Ya, ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duit blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal itu pun jam 11 bengi. Lalu apa kok tergerak untuk mencari uang? Mereka kentean rokok. Kentean rokok ini asing-asing tuku rokok ini golek duit apa buat ini. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon harus kebayar, SPP harus kebayar, arisan harus kebayar, sembarang harus kebayar. Tidak ada beban. Persoalannya saya ini, aku butuh ngerokok, gak ini rokok. Harap golek utes itu. Delalah utis itu wis dibuat mek bojone sore wae teng jaba katek wis campur banyu ya. Jadi wis dirokok gak mungkin. Ngoten niku delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek teko piange. Terus dibuka, ya hai anak dipakai unik kopiah. Selempitan masyaallah niku padha karo nampa donya sak isine. Saya sudah jan jembar alhamdulillah dan marem sak marem-marem ini kok. Gentirit metu tuku rokok mergo ketepak niki malam Minggu enek siaran bal-balan ngoten. Dadi iku kudu duwe rokok. Yo nikmat iku lali 5000. Enten wae. Lha niki kasus nggih kok tangga kula enten sing ngoten. Duwe dulur teng Surabaya. Iki sing kasus kedua. Niku kasus pertama soal nemu 5000 jumbar rego. Kasus kedua enten yang ini ada dulur di Surabaya. Di Surabaya ini kumpulan mapan mbak buka restoran di Riko. Nah, restoran ini pas ajeng di rehab, ajeng di mbak ini. Dan ini tanah sandingi sing mepet restoran itu disadi. Jadi ini buatan liar, tapi nyungunnya melarang. Nyungunnya ini selangkung juta. Padahal ini sidik mawon, tapi jaluk selawe juta. Nah, mbak ini ku duit celengan namun gansal 12 juta kurang 10 juta padahal kalau sing duit omah ini di kalender tanah di deadline pokoknya so Selasa ngarep iku duit selunas 12 juta lah urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak luwe wong liya ae. Jadi terus dulure serupa ini mantuk kondok kakange kan yes, alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane Kang. Lah delalah sing tanah lori iko karo sing duwe didol diwene aku. Regane njaluk 20 juta lah tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta Kang. Terus karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak Kang. Iki sing jengkal 200 kuwi. Sehingga segandeng karena bagian sampean itu loh kan. Gue tukunan dewi lah weh.
0: Rukunan dhewe lah. Umume rega kene pira to, Kang? Ya lek cengkal 200 kuwi ya. Nek ning kene ya payu lek 24 juta ya payu. Wis ngene Kang ambek sampean wis ora usah 24 juta, Kang. Iso hidup-hidup aku nulung sampean. Wong sampean ya anake cek kuliah ngono sik butuh nganu. Terus piye? Wis sampean bayar 20 ae. 20 ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 dienggo nepi celenganku, aku nduwe celengan 15, butuh tambahan 10. Dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 wae, senajan regane 24. Lah sampean bayar 10 ae sik, nggo sing 10 kapan-kapan. Monggo niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Kuwi untuk labahan. Wis muter adike mulai teng Surabaya iki bojone dicelok. Piye bune iki, Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delane kaya enten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu, Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Enten apa to, Mbah? Iki lho ponakan kuwi lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngirimi duit kok anek 6 juta. Ngono. Lah terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta. Lah terus putih le balik nih, Mbah. Lah yo kira-kira rong tahun maneh wong ndek ning Malaysia iku rong tahun kontrakane ya. Soleh mulai bucah teko sampean balekno, aku yo ora iso ngebutne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to, Mbah. Alah apa to bank iso ora roh aku percaya sampean. Nampa 6 juta to, Mbah. Penake omong lah moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure 2 tahun yang akan datang. Mestine lah nggih jembar. Nggih. Kudune lah alhamdulillah lah kene ten ora. Usah mbah sing ngale niku wau duite diserahne kale wis grundel. Golek kondi 4 juta iki dhewe lali lek 6 juta iki wis akeh. Iya to nggih? Dadi banding sampean bandingno. Sing wis kelabakan golek duwe ora enek oleh 5000 oleh jingkra-jingkra kaya nemu donya. Lah iki enek wong nampa 6 juta kok isih ngresula. Coba sampean bandingno. Mula saka niku Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang. Nek ukurane mengukuran uang maka sampean cupet. Sampean cupet uripe dadi cupet. Kaya-kaya gak ana duit rupet uripe. Padahal mungkin kita punya teman, ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Kanca sitok 1 juta apa iso? Gak bisa. Kerukunan ya, namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku parep dirupiah nih. Piro biayane kerukunan? Ya iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiane wong tukaran? Ya iso macam-macam ya delok ekspresi nilai tukaran. Ya mung perkara tukarane malah dol tinuku gak lancar tadi. Malah siji-siji gak gelem wae siji-siji sing lha kan malah rugi dadi nih. Ya. Mula sama ini nilai-nilai abstrak kegaiban perintah-perintah Allah amal soleh itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang, tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan, yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masuk ne teng donga sejenengan ajuk ning teng Allah niku nurut sampean wis ukuran maksimal sing paling top kuwi penjaluk sing paling hebat. Tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar, maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti, saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusunudan begitu. Atau mungkin kulek tak turuti tenar, kowe malah lara kabeh. Mulane gak tak turuti. Kan kenyataan kata to, Dik. Lho teng desa niku kata. Udara pertanian baku mriko enten tiyang niku sing. Masyaallah asale tentrem, bangsa panen bako regane selodok mundhak. Terus tuku montor model anyar. Lah, bangsa tuku montor model anyar karo anake digo sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anune wis male anake ngluyur terus montore anyar. Jadi anggaran pengluyuran tambah, gitu nggih. Nah, durung male mengke efeke karena anake ngluyur sepeda apik, mulia bengi lah. Tambah neh pengaruhe. Mulai kenal lomben-lomben, mulai kenal ye kerusakan-kerusakan akhlak, mulai inilah itu kerugiannya berapa. Lupa kena dihitung rupiah. Ketekan nikmat orang mandah ape akhlaknya yang tambah helek, itu kerugian total. Nah, oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjir, kan Allah kan yang ngerti singgawe Allah gitu. Singgawe Allah iki wong iki kita ketekan duit malah nerak-nerak. Terus oleh Allah diomongin di malaikat kan, aja dikai duit kan tinggung kan. Kalau dikai duit malah nerak-nerak. Enten kalane wong niku sing kalau Allah Taala iki bisane semangat ibadahnya perlu dikai duit, mulane sok dikai duit. Ya kan. Dadi kapan jadi duit, kapan ora jadi duit, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing. Dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan nek sering kula nggih contoh upamane enten bocah pilek nyurung mbeler. Nggih mripate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten. Njaluk es. Jadi njaluk imae, es es liline malah pol pinten to nggih. Satu rupiah kira-kira mak ini kaya duit 100 rupiah tengah anaknya sakit betul sakit tapi dikait apa betul boten apa ketika anak minta es lalu orang tua gak memberi itu berarti orang tua gak sayang ya tetap sayang bang, tetap sayang tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus gitu ya. Orang kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka mengenai kita apa ukurane hikam yang lain, diungkapan yang lain hikam dawaken ngeten. Barang siapa yang tahu idza fatahalaka babul fahmi fil mani adal manu ainal ata. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah piye to? Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah. Paham betul bahwa itu kasih sayang Allah. Maka adal man uainal ata. Maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono kuwi lho, berarti kowe diparingi selamat. Lah timbang diwehi tapi jongor, lagi alung di gak diwehi tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi? Nah. Digas karo direm niku penting pundi? Kan? Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacetno, gase ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Dadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-alangi mobil ben ora mlaku. Ora. Berarti ini mobil ini sopir piye to? Bar juga direm. Aku dhewe lho mboten. Upama mobil iso ngomong lagi ngoten. Mbok digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi ora kok krana gak oleh mlayu. Kowe direm iku ben ora nabrak. Kemudian aku jane kesel lho. Digas wae lho. Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun ampun. Sugane Gus. kesel-kesel mbek Gusti Allah pangkat ditekani wong, ditekani wong tuku wae lho. Saman ditekani wong tuku ke ben maju. Kadang-kadang njaluk ya Allah mbok ngeten iki laris dagang ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti yang nyoper. Nah semanten iki jenengan ngoten donga niku sosok dungane njaluk digas. Ya Allah kula nyuwun digas. Jadi-jadi ya Allah malah direm. Utawa kadang-kadang ya Allah kula sampean rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah apa kalau paham itu, maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas, asal sama yakin bahwa sing nyopir itu ahli.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sahabat Resi Media, arek-arek Malang dari berbagai aliansi melakukan peringatan 4 tahun tragedi Kanjuruhan. Peringatan salah satu dilakukan di Alun-Alun Tugu, Kota Malang pada Kamis 1 Oktober 2026. Peringatan tragedi yang membuat 135 orang meregang nyawa ini dilakukan oleh Aremania, Kamisan Malang, dan warga sipil lainnya. Mereka berusaha terus menyuarakan tragedi Kanjuruhan agar tidak dilupakan oleh banyak pihak. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Bakar sepagi ini di Cakrawala Pagi, nggih. Sampai tuntasnya di jam 10 pagi.

Oke, saya Petra si Media. Selamat pagi. Selamat dari Batik ya di 2026 ini bertepatan di tanggal 2 Oktober 2026 ya. Di hari Batik Nasional ini saya Petra si di hari Jumat berkah ya. Mbah kok tadi mungkin yang nonton visualnya Mbah jenengan kok batian apa jagong ndak ya. Karena hari ini Mbah Karso itu membahas ya di pagi ini hari batik. Ayo sahabat terasi, kita ingatkan kalau dulu di tahun 2025 itu Mbah Karso menanyakan tentang punya berapa baju batik di rumah ya toh. Nah kali ini Mbah Karso mau tanya, menggunakan batik itu untuk acara apa saja? Kalau jenengan, ya toh, monggo Mbah Karso jagong tanggapan winggowo batik. Terus harapannya apa di hari batik? Monggo bisa komen-komen di sini ya. Nanti yang jawabannya paling menarik, ya toh. Oleh apa Mbah? Oleh lagu. Guys, selamat pagi. Untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi di teleponnya di 0811302906 atau di 0351896137 ya. Dan cuacanya cukup cerah sekali. Tadi Mbah Kasro tadi perjalanan dari rumah ternyata hari ini banyak yang mengenakan batik ngono. Aku mang meh dindek wong-wong ngono kuwi, Mbah. Kowe karnya ndi sing digawe kidul kuwi lho ngono. Lha rumah sana mbae karek jagong apa piye aku ngono. Lha wong mbae karek siaran arek menghibur semuanya para pendengar setia. Seneng pura dihibur karo Mbah Karso, jangan-jangan ku kecewa. Pagi ini di hari Jumat berkah sahabat terasi, monggo kita berbagi informasinya di Cakrawala pagi ngono loh.

0: media evakuasi Santoso 28 tahun warga desa Cangkaan Ngawi berlangsung meregangkan. Pria itu mengacungkan celurit ketika petugas gabungan berupaya mengevakuasi pada minggu kemarin. Sekpeterasi prosesnya ini lebih dari 1 jam dan akhirnya menemukan celah ketika perhatian Santoso teralih oleh deringan ponselnya. Begitu. Sebelum petugas datang, Santoso diduga menganiaya ibu kandungnya dan nyaris membakar rumah. Aksi itu bermula setelah kehilangan dompet berisi uang KTP dan SIM 3 hari sebelumnya. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Ngawi ini mengatakan bahwasannya Santoso sehari-hari bekerja sebagai operator traktor sawah. Menurut Budiono, Santoso memiliki riwayat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas yang disebut mempengaruhi emosinya ketika menghadapi masalah. Tapi petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan dan tentunya langsung melakukan tindakan. Begitu sahabat terasi ya. Ya, kalau kita memang diuji berat ya toh, kita harus legowo ya toh. Maka nih Radio Rasi menghadirkan Mbah Karso ya toh, sing stres-stres ya toh. Ngrungokne Mbah Karso saya stres apa ora kira-kira? Engko samarku sing ngrungokne sansaya mumet malahan ngrungokne Mbah Karso sing tukang celoneh. Selamat pagi, Jeng.
1: Pagi, Mas.
0: Wes stres apa ora? Tak kira anu kono stres ngrungokne wong stres saya stres engko malahan.
1: Lah iya, sapa sing stres?
0: Aku.
1: Stres.
0: Aku kan wong stres menghibur panjenengan semuanya.
1: Kurang stres iki lho kok aku tak ngomongi aja stres-stres e.
0: Oh iya.
1: Situasi asapi.
0: Wi lambangen apa urung rampung?
1: Urung, ae disingkat ya.
0: Oke.
1: Singkat. Terus koyo ngene lho Mbah, aku mahku koyo ngene acak-acakan.
0: Oke, oke.
1: Barat. Sepi.
0: Oke.
1: Okay. Sekolah. Lem ku teng grandul, Mbah.
0: Ya. Masuk enggak mateng diteriak ku.
1: Ya.
0: Oke, terus.
1: Sopo etan kae saka arah timur ketok.
0: Ketok wis ning kono ae.
1: Ya wis. Ame anu sepi
0: ngene. Oke. Siap.
1: Nek tekas kok, Mbah. Jam setengah 7 kan mesti rame kok.
0: Oke.
1: Senengane ki mapet-mapet lah nek 1-2 kuwi kendaraan loro kuwi.
0: Loro. Ya. Oke. Nggih, Beb. Ini hari batik harapannya apa, Sri?
1: Hari batik.
0: Iya.
1: Batik harapannya ya pabrik-pabrik batik ke semoga sukses. Terus orang-orang Indonesia harus menggunakan pakai batik buatan.
0: Oke.
1: Kita sendiri.
0: Terus kowe lak nganggo batik nyang ndi?
1: Aku nak nganggo batik ya sak senengku to nang omah yo nganggo batik ya tau dolan nganggo batik ya tau

0: anak batik ke kan anu bah. Anu anyep meresap keringat. Batik itu apik to. Anggone wong Jawa lho. Kan nek wong Jawa daerah Jogja solo identik dengan batik kain batik. Sik kebayaan. Nah, sekarang itu wong Jawa ke ninggalne adat Jawa. Kebayaan wis ora, saiki ganti muslim kabeh, ganti jubah kabeh. Ya nek iso kalau bisa jangan ditinggalkan. Adat Jawa itu harus dilestarikan.
1: Oke, siap. Matur suwun. Oke, oke.
0: Oke. Kok senam, Mbah? Apa aku harus senam?
1: Harus senam. Dolali sarapan, kok ndak semaput.
0: Ya, oke. Makasih, kita aja.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ada Sri Uning yang sudah melaporkan di kawasan yaitu KPR Sabri Magetan ya. Aku punya batik pring batik Solo Parang untuk resepsi jagungan manten, Mbah. Acara resmi yang lainnya melestarikan batiknya Indonesia. Oke. Terus ada lagi. Assalamualaikum Mbah Karso tercrut, Mbah. Kuarzo request lagunya DJ Bendino kok kuya teyu yura waleh. Salami pendengar Rasi FM yang berbahagia dan tidak berbahagia. Semoga bahagia selalu, sugeng injang, selamat beraktivitas sedoyo nggae Mbah Karso. Ojo lali sarapan si opo ngewedangan ben suaramu gacor cor cor cor cor cor. Yo wis Mbah, matur suwun engko anu manfaate bunga mawar engko ya disampaikne engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karso ter. Semangat pagi, selamat pagi dari Pak Mantep Kalang Sidorejo. Cuaca di sini cerah. Selamat hari batik ya Mbah. Kalau aku nanti jualan pakai batik biar dikira mau jagongan, Mbah. Sip. Mbah request lagunya Semanding Arya Gale. Salamnya buat pendengar Asi semuanya. Buat Mbah Karso sehat selalu, mat bertugas dan matur suwun. Mbah Magetan pun hujan durung. Mbah info dari Solo tasih sahdu. Magetan sebagian udan sebagian ora kok embuh kira-kira gini yo ngono lho maksudnya. Apa mergo banyaknya orang yang punya gawe? Ya wes, selamat hari batik sedunia nasional ya teman-teman. Jangan lupa kita melestarikan yang namanya

0: jasa web press dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
9: Rasi Media, Kesehatan dan Informasi.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! ada promo menarik nggak?
11: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Dua Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna Dua solusinya. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna Dua Plausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna Dua Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
12: Krasi Media,
13: inspiratif dan informatif.

0: Oke, saya Literasi Media tepat pukul 6 lebihnya 30 menit ya. Why do you love me, Mbah? Kok berat? Iya. Njah kene kok padha njah kuno. Nggih. Met pagi, met belaktif, met beraktivitas, Mbah, dengan penuh semangat ceria Mbah Karso. Ter ter ter dur. Saya request lagu, Mbah, Astaga Bercanda. Astaga Bercanda, itu toh. Salamnya buat Mbah Karsa, semua pendengar Rasi, dimanapun Anda berada. Oke, siap, terima kasih untuk yang sudah merapat bersama Mbah Karsa untuk kesempatan pagi kali ini, Mbah. Gak, ini apa, anu mano ikon mepe barang ini. Anu mobilmu wi lho panas ana. Dibakar kok isor lagek diunekne. Oh kok ya neko-neko karo Mbah Karso. Nggih, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kita update dulu informasi di Kota Magetan ya, yang bisa dilihat di visualnya. Makane cahayu to, cah. Delok visuale Mbah Karso bar iki sok Senin lak padha ndelok, engko sok Senin tak live TikTok. Tenan iki janji Mbah Karso. Pokoknya nanti mulai Senin tak siar tak live neng TikTok kudu padha ndelok lho ya. Nggih, pagi ini informasi di perempatan Pasar Sayur Magetan sudah ada petugasnya pagi ini yang mau menyeberangkan pelajar yang mau menuju SMP 2 Magetan ya. Ini Bapak polisinya jangan baik hati. Nah, ini lho Pak, maksudku ada petugasnya membantu menyeberangkan pengguna jalan, terus lalu lintasnya terpantau cukup ruame sekali dari mal pelayanan publik yang buh kaya anu semut mudal ngono kala. Ya, jadi hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Yang dari jalan MT Haryono Permai 13 Magetan juga terpantau cukup ramai sekali, cuaca sangat cerah ya. Sangat cerah sekali. Jadi yang melalui jalur ini tetap semangat, karena pagi ini nanti kita akan update informasi-informasi lalu lintas di Kota Magetan ya. Yang lagi dalam perjalanan, jangan lupa surat-surat kendaraannya lo yo, cah. Nyapo telepon iki? Tak angkat e, Dik.
1: Lah kok yo ra telepon piye to, Mbah? Masa Allah mbae ngono kira karo putune sing ayu dhewe kok mesti ngono to. Kakek aneh tenan.
0: Iso kakek aneh tenan.
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Ndak terus no.
1: Dua teng tenan Mbah jenengan Mbah. Arep ijapane to Mbah?
0: Ya saya terima nikah dan kawinnya ngono kae. Rumah sak. Ketek
1: kambine anyari bathe anyari. Ngomot jreng Mbah jan.
0: Heeh, iki
1: kowe tak guanteng.
0: Sing nukone anu bari medion kok cah.
1: Gay biru ya ta, Mbah.
0: Lah ya sing
1: ijo-ijone jan tuwa mbangguan teng tenan, Mbah, wis kowe tok glowing.
0: Sing nukone buari medion, sing nukone buari medion nasi padang sing nukone.
1: Awak kowe aja ngono lho, Mbah. Bae pun ngoten, Mbah, aku ora nukone lho, Mbah.
0: Eh, ya ngene iki ya. Woi.
1: Ketok anyar lho iki.
0: Kudune ngene. Oh iya, Mbah, benjing klek tukane melih ngono kudune.
1: Oh, nggih, insyaallah ya, Mbah, ya lek ngono. Oh, ya. Engko maksude iki ngene lho, Mbah. Engko sing liyane ora oleh iki ngene lho. Kok aku sing ditukokne Mbah Karso ngono lho, Mbah.
0: Ya ben tanah bola kok.
1: Ya iya bola apa ora ya, Mbah ya. Cah kene kok.
0: Lah iya.
1: Medhiyen cuacane cerah. Ki wis mentor-mentor, Mbah. Wis mletek sing ngene.
0: Iya.
1: Gitu laline ya rame lancar. Padha, Mbah, ngarep pasar nguri pasar iki padha rame. Cuma ini juru pasar lho, Mbah, panggah he. Uangnya pada nget-ngetan, Mbah. Bakul karo sing tuku rek.
0: Yo, senenono. Kowe iki nyapa ngono kuwi mbok dol ngono anakno.
1: Lah yo, apa purik apa nesu karo keluargane ya, Mbah? Kok dijoli kabeh ya, Mbah?
0: Lah iya, mangkane ngono teko ngono.
1: Nggih, salame kados janten mawon, Mbah, tanpa terkecuali salam sehat selalu. Semoga walau tidak hari Jumat berkait tok ya. Hari-hari liyane tetap semangat ya, Mbah. Tetap sehat selalu ya, Mbah.
0: Iya.
1: Mas Bela nyuwun apa? Astaga bercanda, Mbah.
0: Astaga, bercanda.
1: Aku kok, Mbah, DC tetep mesem bae, Mbah.
0: Aku DC ngamuk.
1: Ya Allah, cek to, Mbah.
0: Lah iya,
1: gantenge ilang lho.
0: Ben.
1: Mbah kaso wis duwan koyo ngono.
0: Ben, mosok arep malih dadi ayu.
1: Wong
0: lanang dayung
1: kedadine banci to, Mbah.
0: Oh iya. Pak hati-hati Pak nyebrang, Pak. Oh iki arep nyebrang. Oh iya, heeh. Oh
1: iya. Ngatur mawon nggih, Mbah.
0: Nggih, siap.
1: Salamnya sehat selalu, Mbah. Kasane lancar, anggene makaryo lancar, rezekine lancar sak kabehane ya, Mbah.
0: Nggih, siap.
1: Mawon matur suwun. Assalamualaikum, Mbah Karso.
2: This is Espro and Ixon Official.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: First News.
7: Sahabat Rasi Media, kebakaran hutan yang terus terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Magetan mendorong DPC PDI Perjuangan setempat menginstruksikan kader dan juga pengurus partai untuk turun membantu penanganan di lapangan. Selain mengerahkan kader partai berlambang banteng moncong itu putih itu, menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan juga minuman bagi relawan serta petugas menangani kebakaran.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
9: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan.
10: Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.